Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Sandy. Pagi ini saya akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan serta setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin memulai hari kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami lewat apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.

Tema firman Tuhan kita hari ini adalah dipimpin oleh Roh, hidup dengan tujuan. Nats firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 beserta pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Saya akan membacakan nats firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka melintasi tanah Friga dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka.

secara fisik ia hadir, tetapi kadang secara hati ia sudah sangat lemah. Ada banyak orang yang terlihat kuat di luar, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap melayani, tetapi sebenarnya sedang kehilangan kekuatan di dalam hati mereka. Sama seperti mobil yang masih berjalan, tetapi indikator bensinnya itu hampir kosong. Banyak orang merasa mereka harus terus maju dengan kekuatan mereka sendiri sampai akhirnya kelelahan secara emosional maupun rohani. Dan karena itu Tuhan tahu, Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati mereka bukan supaya mereka, bukan supaya kita terlihat rohani, tetapi supaya kita memiliki kekuatan untuk tetap setia menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan peduli dengan kita. Dia tidak ingin meninggalkan kita. Dia ingin kita tetap memiliki kekuatan untuk tetap setia menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Rekan-rekan, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita belajar untuk mengandalkan Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Jangan hanya datang kepada Tuhan saat masalah besar datang, tetapi mari kita libatkan Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Mari kita juga belajar untuk bangun kehidupan doa yang pribadi. Coba kita renungkan. Pada saat kita berdoa, datang kepada Tuhan. Apakah kita datang bukan sekedar rutinitas, tetapi kita datang karena hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena ada kerinduan di dalam hati kita yang mau ketemu Tuhan. Dan coba kita pikirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Dan maukah kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kadang yang membuat kita lelah itu bukan masalah hidupnya, tetapi karena kita mencoba memikul semuanya sendiri. Tidak merasa bahwa ada Tuhan yang mendampingi kita, yang memimpin kita. Hal yang kedua yang mau kita pelajari, kita perlu mengerti bahwa Roh Kudus itu memimpin kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6 sampai 10, Paulus memiliki rencana untuk pergi ke Asia memberitakan Injil. Namun beberapa kali Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu mencegah Paulus pergi ke tempat yang dia rencanakan. Pada saat itu Tuhan itu memberikan penglihatan tentang seorang Makedonia yang meminta pertolongan. Dan dari situlah Injil mulai masuk pertama kali ke bagian Eropa. Dan dari bagian ini kita belajar bahwa Roh Kudus itu bukan hanya memberi kuasa untuk bergerak, tetapi dia juga berkuasa untuk memimpin arah hidup orang percaya. Kadang Tuhan itu berkata, ayo jalan. Tapi kadang Tuhan berkata, tunggu. Bahkan Tuhan berkata, bukan jalan itu. Dan seringkali bagian tersulit dalam hidup kita itu bukan ketika Tuhan diam, tetapi ketika Tuhan bilang tidak. Ketika Tuhan mengubah planning kehidupan kita. Namun Roh Kudus selalu memimpin kepada rencana Tuhan yang lebih baik daripada rencana manusia. Roh Kudus selalu ingin mengarahkan kita kepada rencana Tuhan, bukan pada rencana manusia. Dan Roh Kudus bukan hanya bekerja pada saat Tuhan bilang iya, tapi Roh Kudus sering kali berperan di dalam penutupan jalan kita. Rekan-rekan, saat kita menggunakan GPS, menggunakan Google Maps gitu ya, kadang kita memilih jalan sendiri karena merasa lebih cepat. Tetapi beberapa saat kemudian, seringkali Maps itu berkata rute dialihkan. Kenapa? Karena sistem mengetahui ada kemacetan yang kita tidak tahu di situ macet ternyata. Sistem mengetahui ada

jalan yang tertutup, ada jalan yang diperbaiki. Karena sistem mengetahui ada jalur yang lebih baik daripada kita. Sama halnya dengan kehidupan kita, rekan-rekan. Ada saatnya kita kecewa karena rencana kita itu tidak jadi. Ada saatnya kita sedih karena usaha kita gagal. Ada saatnya kita sangat-sangat kecewa karena pintu yang diharapkan terbuka ternyata ditutup oleh Tuhan. Namun hari ini, dari kisah Paulus, kita belajar bahwa tidak semua penolakan itu adalah hukuman Tuhan. Kadang itu adalah cara Roh Kudus mengarahkan kita ke tujuan yang lebih tepat. Tapi seringkali kita pandang Tuhan itu menghukum kita karena itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Seringkali kita baru mengerti alasan Tuhan itu setelah kita lewati proses tersebut. Apa yang bisa kita pelajari, rekan-rekan? Mari kita belajar untuk peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui hati yang mau diajar. Mari kita belajar melihat bahwa Roh Kudus itu mau memimpin kita ke arah yang lebih baik. Dan maukah kita belajar untuk peka, untuk taat? Jangan memaksakan kehendak kita sendiri. Karena tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik menurut Tuhan. Yang harusnya kita lakukan adalah kita belajar percaya bahwa Tuhan itu tetap bekerja bahkan saat rencana kita berubah dari rencana kita sebelumnya. Roh Kudus itu tidak pernah salah memimpin kehidupan orang percaya. Hal yang terakhir yang mau kita pelajarin adalah Roh Kudus itu memampukan kita memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Rekan-rekan perhatikan bahwa kuasa Roh Kudus itu diberikan bukan hanya supaya kita merasa kuat secara pribadi. Ternyata kedatangan Roh Kudus itu bukan hanya concern di dalam kepentingan kehidupan pribadi kita. Roh Kudus Tuhan ternyata tidak hanya berperan untuk kebaikan hidup kita, tetapi ternyata supaya kita menjadi saksi Kristus. Artinya Roh Kudus itu tidak hanya bekerja untuk kenyamanan hidup kita, tetapi juga mau untuk membawa orang lain itu mengenal Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa peran Roh Kudus itu untuk memenuhi kebutuhan aku dan aku, untuk menolong aku, untuk membuat aku nyaman, untuk mencukupi aku. Tapi ternyata tidak hanya itu. Roh Kudus dicurahkan pertama kali untuk memampukan orang itu memberitakan Injil kepada orang lain. Setelah hari Pentakosta, murid-murid mulai memberitakan Injil dengan keberanian yang luar biasa. Mereka berbicara tentang Yesus di rumah, di jalan, di tempat umum, bahkan di tengah ancaman dan penolakan. Kenapa mereka berani? Karena Roh Kudus memenuhi hati mereka. Seringkali orang percaya itu merasa, saya tidak pandai berbicara, saya bukan hamba Tuhan, saya takut ditolak, saya tidak tahu harus memulai dari mana. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa apa? Tuhan itu tidak selalu memakai orang yang paling bisa, paling hebat berbicara. Tetapi Tuhan sering kali memakai orang yang mau taat, yang mau bersandar kepada Roh Kudus. Dan kita perlu tahu bahwa memberitakan Injil itu bukan selalu berarti khotbah di atas mimbar, tetapi dimulai dari kehidupan yang menjadi teladan. Dimulai dari perkataan yang membangun. Dimulai dari perhatian kepada orang yang terluka. Dimulai dengan keberanian menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
Roh Kudus memberi keberanian dan hikmat untuk menjadi terang di tengah dunia. Hari ini kita hidup di zaman media sosial. Satu video singkat aja bisa tersebar ke seluruh dunia hanya dalam beberapa jam, beberapa menit bahkan. Menariknya, banyak orang sangat berani membagikan makanan yang mereka suka. Banyak orang yang sangat berani membagikan tempat yang mereka kunjungi. Banyak orang yang sangat berani membagikan film yang mereka rekomendasikan. Banyak orang yang sangat berani membagikan orang yang mereka sayang. Tetapi seringkali kita menjadi sangat diam ketika berbicara tentang Tuhan. Padahal Injil adalah kabar baik yang pernah ada. Injil melampaui hal-hal yang kita suka. Tapi kenapa kita seringkali tidak membagikan itu? Kadang itu masalahnya bukan karena kita tidak mengasihi Tuhan, tapi karena kita takut dianggap aneh. Kita takut ditolak. Kita takut tidak diterima di dalam lingkungan kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus, rekan-rekan. Roh Kuduslah yang memberikan kita hikmat. Cara menyampaikannya itu seperti apa ya? Cara untuk mengabarkan itu seperti apa ya? Karena keberanian untuk menjadi saksi Kristus itu tidak lahir dari rasa percaya diri manusia, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Rekan-rekan, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita mulai menjadi saksi Kristus dari lingkungan terdekat kita. Di rumah kita, di tempat kerja kita, di komunitas atau pertemanan kita. Mari kita coba berani menunjukkan nilai-nilai Kristus lewat hidup kita, lewat tindakan kita, dengan kita belajar untuk jujur, mengasihi, mengampuni, belajar untuk punya integritas. Itu adalah kesaksian yang nyata bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mari kita minta Roh Kudus untuk memberi kita keberanian untuk bersaksi. Tidak perlu menunggu sempurna untuk dipakai Tuhan, tapi mau taat untuk memberitakan tentang Tuhan. Dan mari kita melihat bahwa setiap saat itu ada kesempatan yang sederhana untuk membagikan kasih Tuhan. Kadang satu kalimat penguatan, kadang hanya doa mungkin kita pandang untuk seseorang, kadang hanya cerita tentang pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, itu ternyata dapat menjadi pintu bagi orang lain mengenal Kristus. Karena Roh Kudus bukan hanya memenuhi hidup kita untuk dinikmati sendiri, tapi supaya hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain dapat mengenal Kristus. Rekan-rekan, hari Pentakosta mengingatkan kita bahwa kehidupan Kristen tidak mungkin dijalani hanya dengan kekuatan manusia. Hari Pentakosta mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat peduli terhadap kita sampai Dia tidak mau meninggalkan kita sendiri. Makanya Ia memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya untuk memberikan kuasa menjalani panggilan kita, untuk memimpin hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan untuk memampukan kita menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Tanpa Roh Kudus, kita mudah lelah, kita bingung arahnya kemana, dan kita takut menyatakan iman kita. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, kita dikuatkan, kita dipimpin, kita diberikan keberanian. Dan karena itu hidup Kristen bukan sekedar tentang datang beribadah atau menjalani rutinitas kita. Tuhan rindu setiap kita hidup dipenuhi Roh Tuhan setiap hari. Biarlah melalui hidup kita, keluarga kita melihat kasih Tuhan, lingkungan melihat terang Kristus, dan dunia melihat bahwa Yesus sungguh hidup. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk tujuan Tuhan. Mari kita tutup hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Thank you kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk mengerti bahwa Roh Kudus itu sangat berperan di dalam kehidupan kami.
mengajar kami untuk bisa peka terhadap peran Roh Kudus di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur.

pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk mengambil waktu berdoa di tempat kita masing-masing. Mari kita spend sebentar untuk kita berdoa tentang sahabat-sahabat kita yang bergumul dalam banyak hal. Yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang bergumul di dalam kesehatan mereka. Jikalau kita tahu ada sahabat-sahabat kita yang juga bergumul, mari kita juga sebut nama mereka di dalam doa kita. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk rekan-rekan kami yang bergumul di dalam hal kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Meliana yang saat ini bergumul di dalam kesembuhan kakinya. Kami berdoa untuk Bapak Krisine yang saat ini dalam fase kesembuhan pasca stroke. Anaknya Joakim Sine mengalami hipotonus. Bapak Matius yang saat ini menjalani pengobatan katarak, sakit lutut. Bapak Cui Chong yang saat ini pemulihan pasca operasi dan kesehatan di sepanjang tahun ini. Ibu Iin untuk anaknya Wulan dalam proses pasca operasi. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami di dalam kesehatannya, di dalam proses pengobatannya, di dalam obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan. Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk mereka bisa berjuang sembuh. Tuhan berikan mereka kesempatan untuk mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apa yang mereka lakukan senantiasa bisa menjadi alat kesembuhan daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang terus berikan mereka iman, sehingga mereka terus bisa melibatkan Tuhan di dalam proses kesembuhan mereka, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita juga berdoa untuk rekan-rekan kita yang bergumul di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk beberapa sahabat-sahabat kita. Mari kita sebutkan nama mereka. Tuhan, berdoa untuk Ibu Gyokwa yang saat ini bergumul di dalam hal ekonomi. Untuk anaknya juga William, Michelle, untuk pasangan hidup mereka. Berdoa untuk Sharon dan Sherlyn yang saat ini bergumul tentang pekerjaan dan studi, bahkan pasangan hidup mereka. Berdoa juga untuk Susan. Berdoa untuk Maureen. Berdoa untuk Keisha Angelina. Berdoa untuk Abed Alex yang saat ini juga bergumul di dalam pekerjaan mereka, di dalam pasangan hidup mereka, di dalam hal kuliah mereka, di dalam pekerjaan mereka. Ada yang dari kami sedang mencari pekerjaan, ada yang dari kami sudah mendapatkan pekerjaan tetapi struggle di dalam kehidupan pekerjaan kami. Ada yang dari kami juga bergumul tentang pasangan hidup kami. Tuhan yang berikan itu kepada kami Tuhan. Tuhan pimpin segala hal yang kami kerjakan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa ada di dalam komunitas Tuhan, sehingga Tuhan bisa pertemukan kami dengan orang-orang dari Tuhan. Dan ajar kami Tuhan pada saat kami menggumulkan hal ini ke dalam Tuhan. Ajar kami untuk bisa bergumul tentang hal ini bersama-sama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita juga ingin berdoa untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun saat ini. Ada Bapak Odi, Ibu Sumiyati, Bapak Dadan, Bapak Hasan. Mari kita berdoa untuk sahabat kita yang berulang tahun di hari ini, di tanggal 21 Mei 2020. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami. Ada Bapak Odi, Ibu Sumiyati, Bapak Dadan, Bapak Hasan. Berdoa Tuhan, terima kasih atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan umur yang baru Tuhan. Tuhan izinkan satu tahun ini kembali untuk kami menikmati kasih Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, ada banyak harapan, ada banyak rencana Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab itu di waktu Tuhan yang tepat. Tuhan yang berikan juga ke kami kesempatan untuk terus bisa menikmati Tuhan, melihat Tuhan baik di dalam kehidupan kami.
Dan ajar kami juga ya Tuhan untuk bisa punya waktu yang intim dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati pasangan kami, anak-anak kami, berkati semua hal yang kami kerjakan di dalam hidup kami, studi kami. Pimpin kami Tuhan, sehingga di dalam hidup kami, kami terus bisa melibatkan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan semua orang-orang yang kami tahu mereka struggle, semua sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul di dalam semua hal ini. Tuhan yang pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur.

Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Stanley mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: suara indah.
1: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
2: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
2: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Muni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
2: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
2: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
0: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: bertanya adalah kebiasaan baik yang membawa kepada pengertian yang lebih dalam.
1: 不耻下问，更能让我们在事物的各方面拓展知识。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Relasi Request Lagu Rohani Suara Indah. Iya, di dalam acara ini pendengar bisa merequest lagu-lagu rohani Kristen kesukaan pendengar. Caranya sangat mudah, tinggal langsung aja telepon ke studio ataupun juga kirim WhatsApp, sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirim. Iya, untuk line teleponnya di 6033540, sekali lagi 6033540. Kemudian untuk line telepon WhatsApp 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Halo Ibu Ami, apa kabar? Iya, nomor satu lagi nih. Mau lagu apa Bu Ami?
2: Sehat,
1: terima kasih. Puji Tuhan, sehat Bu Ami. Kenapa?
2: Itu yang nomor satu.
1: Iya betul.
2: Buat
1: boleh. Iya, Bu Ina belum masuk lagi nih, udah lama. Oke. Sama-sama Bu Ami, terima kasih. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Bu Deborah, apa kabar, Bu?
3: Baik, sedikit juga baik ya.
1: Baik, terima kasih.
3: Boleh nggak dari Pance, boleh nggak Bu berserah?
1: Sebentar ya, Bu ya. Saya cek dulu.
3: Itu lagu rohani itu. Bisa?

0: Bukan heboh.
1: Oh, ini ya. Kan ku berserah. Dan Tuhan-Tuhan gitu. Nggak bisa.
0: Bukan, Bu.
1: Oh, bukan. Ya udahlah, ini aja lah. Ganti. Itu aja di Odi. Will the circle broken heart ya.
0: Be unbroken, iya.
1: Iya. Kirim-kirim ya, buat Pak Beni Cakra, Pak Pitor, Pak Beni Pardede, Kwa Hin, Kwa Hau, Kwa Buncul, Pak Sundaya, Kukong Eti, Pak Yaakob, Pak Suwono, Pak Kong, Bu Gloria, Bu Maguat, Bu Astuti, Bu Meri, Mariamli, Bu Peri, Celaging, Bu Perudika, Bu Betty, Bu Cen, Bu Im, Steve juga. Makasih ya.
0: Yuk. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mas I.
0: Apa kabar, Bu Meri?
2: Puji Tuhan sehat, masjid juga sehat ya.
0: Puji Tuhan sehat, Bu.
2: Amin. Ya. Tuhan selalu menolongku. Lebih gitu ya ada ya?
0: Ada.
2: Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Peli, Pak Alex, Pak Beni, Pak Dede, Pak Etis, Ibu Betty, Ibu Veronica, Mbak Weni, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sundaya, Pak Asin, Pak Yaakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Lita, Ibu Linda, Pak Siono, Om Ahwat, Pak Winata, Ibu Mariamu, Ibu Herlin, Ibu Silvi, Ibu Inyo, Ibu Tuti, Uda Asden, Ibu Setiawati, Alat, Pak Rahmat, dan untuk semua pendengar suara indah. Buat masjid, selamat bertugas. Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Terima kasih Ibu Mary di Kebun Kopi. Oke, silakan buat Anda yang mau merequest lagi lewat telepon. Halo, selamat siang.
3: Iya.
0: Pak Victor, apa kabar, Pak?
3: Puji Tuhan, amin. Gimana, Steve?
0: Sehat. Puji Tuhan, sehat, Pak.
3: Minta lagu Our Father.
0: Boleh.
3: Kirim tadi udah, yang udah masuk Ibu Deborah, Ibu Mary, Ibu Ami ya. Thank you. Kirim juga buat Pak Suyono, Ibu Erni, Yuli, Pani, Bu Wawa, Bu Feli, Weni, Silvi, Ilan, Ine, Iing, Yane, Lani Ketapang, Maya, Yunita, Maria Mei, Lani Deborah, thank you, Setiawati, Ibu Lindawan, Andrelo, Pak Willy, Senjaya, Pak Yako, Pak Haji, Puncun, Weni Pardede, Weni Nani, Maria Mei, Veronica, Ibu Tuti, Mei, Ibu Betty, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Herlin, Ibu Yosef, Si Syuhwa, Pani, Feilan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Bulita, Magwa, Pak Kong, Ayun, Ahmad Parken, Kukong Epi, Pak Winata, Alan, Ahau, Rian Hua, Pak Cecep, Reikan, Pak Ikoi, Ibu Lin, Chen Puing, Chen Chen Chiang, Liko Chu, Liko Han, Pak Riyadi, Richard Simajun. Oke, buat semua aja. Thank you, Steve. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang, Pak Victor. Terima kasih banyak.

0: Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon 6033540. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pak Beni Cakra, apa kabar?
1: Saya Pak Beni Cakra, sehat, terima kasih.
0: Oh, gitu.
1: Saya sudah sehat ya.
0: Sehat Pak, terima kasih.
1: Saya minta lagu, Ajarilah Bahasamu. Ajarilah Bahasa Cintamu ya.
0: Iya.
1: Ya. Betul ya?
0: Iya betul, Bahasa Cinta ya. Untuk siapa aja Pak kirim-kirimnya?
1: Ini berhubung saya mau cabut dan pasang gigi, maka saya akan apa itu, akan membeli pada teman-teman kasih. Oh ya, terima kasih yang tadi sudah membelinya. Juga untuk aset dan lain-lainnya.
0: Oke. Oke.
1: Saya mau cabut dan mau pasang gigi yang baru lagi.
0: Oke, okay. Siap. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Yo, satu lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
2: Suara Indah.
0: Iya betul, dengan siapa?
2: Dengan Robert di Cimahi.
0: Robert di Cimahi, apa kabar Pak Robert?
2: Iya baik.
0: Mau
2: mohon
0: lagu.
2: Izin minta lagu dari Next Trio, lagunya apa saja terserah Bang Steve.
0: Boleh.
2: Untuk kru dari suaranya dan semua pendengar suara kita,
0: okay.
2: Buat memberkati.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Robert sudah menghubungi kami ya. Terima kasih juga pendengar yang sudah mengirimkan request. Sekarang Steve akan memutarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah diminta. Ada Indah Rencanamu, kemudian Will the Circle Be Unbroken, Tuhan Selalu Menolongku, Our Father, Bahasa Cinta, dan dari Lex Trio-nya ada Bagai Raja Wali. Buat pendengar yang mau mengirimkan melalui WhatsApp, silakan dikirimkan dari sekarang ke 0812-921-11921. Sekali lagi, 0812-921-11921. Sebutin nama, lagu rohani pilihan, dan kirim-kirimnya ya. Oke, sekarang kita hadirkan dulu Indah Rencanamu.

Suara Indah 92,1 FM Education and Provision. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Ya, kembali buat Anda yang mau merequest lagu, bisa mengirimkan requestnya melalui WhatsApp ataupun juga telepon. Untuk WhatsApp di 0812-921-1921. Untuk line telepon di 6033540. Ya, sebelum membacakan request yang masuk, Steve mau menyapa dulu untuk Omah Guat. Apa kabar, Omah?

Ayun, Ibu Ine, kemudian untuk Ibu Marianti, lalu untuk Ibu Betty, Ibu Veronica, Pak Riyadi, Pak Bubun di Cianjur, semoga sehat-sehat ya. Kemudian Ibu Li, Ian, Pak Anto Setiawan, dan pendengar yang di wilayah Cianjur. Ya, saudara Pak Yakub. Selamat siang Steve, mau lagunya Bejanamu dari JPCC, kirimnya buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Rani Ketapang, Suyono, Leni Wahyuni di Holis, Sisil, Astana Anyar, Sonjaya, Bubun, Mary Bonkop, Andalo, Kukung Epik, Bu Ami, Ibu Betty, Benny Pardede, dan Steve. Oke, terima kasih Pak Yakub. Lalu ada Ibu Nurma, minta dia jamah untuk Pak Steve, Andalo, Bubun, Cecep, Setiawati, Lindawan, Alan, Lianhua, dan semua pendengar. Ya, berikutnya ada Pak Tanto, minta lagunya No Fear, sehat dan bahagia selalu buat Steve. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Tanto.

Ya, ada Pak Sunjaya minta lagu How Great Thou Art untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Alek, Ko Suyono, Pak Akong, Ko Buncun, Ko Aji, Kukong Epic, Pak Yakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Bu Mary Bonkop, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Betty, Bu Iing, Bu Ami, Om Agwat, Wan Ilan, Jayun Cicendro, terakhir untuk Steve selama bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sunjaya. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp. Buat yang belum kirim silakan bisa kirim ke 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Nanti Steve akan bacakan lagi request yang masuk. Sekarang kita akan dengerin dulu lagu-lagu yang sudah Steve siapkan. Ada Bejanamu, Dia Jamah, How Great Thou Art, No Fear, dan Di Tengah Ombak Sombong.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Kembali Steve mau mengundang Anda yang mau merequest lagu, lagu-lagu rohani, silakan bisa menghubungi kami melalui telepon di 603354 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar Ibu Marianti?
1: Kabar baik, puji Tuhan. Steve juga sehat kan?
0: Sehat, harus di absen dulu ya?
1: Iya, kalau enggak
0: bolos.
1: Lupa enggak absennya? Bolos deh kalau enggak di absen. Soalnya minggu depan juga bolos ya.
0: Minggu depan emang tanggal berapa ya minggu depan?
1: Tanggal merah nih. Iya pasti bolos nih.
0: Enggak lah minggu depan mah. Emang ada merah
1: apa? Tanggal merah, coba.
0: Aduh, kalender saya hitam semua.
1: 27 hitam semua. Ada dong kalau hitam semua.
0: Ya di komputer kan hitam semua.
1: Mau ini dong. Mau All I Need Matthew West, punya enggak?
0: All I Need nya Matthew West. Ada.
1: Ada ya. Oh, sekarang ya. Ya udah itu aja kirimnya buat all crew, buat Steve and family, buat semua pendengar. Terima kasih, Tuhan berkati.
0: Yuk, sama-sama terima kasih Ibu Marianti. Sudah request, thank you ya. Oke, silakan buat yang mau merequest lagi. Steve belum dengar suaranya Oma Guat nih. Kemana sih Oma ya? Oke, sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.

0: juga untuk grup Usinda di Kosana.
1: Oke.
0: Okay. Selamat mendengarkan, selamat istirahat.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga ya.
1: Baik.
0: Terima kasih ya, Fil.
1: Sama-sama Ibu Maria, thank you, Tuhan berkati ya. Ya silakan buat yang mau merequest lewat telepon lagi, saya sudah kasih kesempatan lagi ya. 0335 40 0812 921 11 921. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Oma akhirnya masuk juga. Oma, apa kabar Oma?
2: Saya udah dengerin dari tadi.
1: Oh, dari tadi udah dengerin.
2: Ya, denger. Akhirnya saya ketengol terus.
1: Kirain Oma lagi ketiduran.
2: Ya, udah hampir ketiduran, ketengol lagi. Saya minta lagu itu aja.
1: Aduh, lupa ya. Catat, Oma.
2: Lupa.
1: Harus dicatat, Oma.
2: Udah aja itu lagu Bersamamu.
1: Bersamamu boleh.
2: Ya. Kirim-kirim buat pasti sehat selalu ya.
1: Puji Tuhan.
2: Dan untuk Ibu Profesor Pasir Jaya, Salokan, Kirbo, Pak Bunbun, Pak Yono, Pak Benny, Kang

0: Và bài sinh mà Ibu Ayun, Ibu Deborah, Ibu Mary Kolkofi, Ibu Ashti, Ibu Linda, dan semuanya pendengar Suara Indah ya. Terima kasih.
1: Yuk, sama-sama Oma. Semoga sehat.

Cibadak, buat Stefani di Leuwi Panjang, kemudian buat Mega di Cimahi, buat Opa Yusman dan Ibu Nurma juga semoga sehat-sehat terus ya. Ya, buat pendengar yang mau mengirimkan requestnya lewat WA boleh 0812 921 11 921. Setiap akan membacakan yang udah masuk dari WA, ada Ibu Lili mau minta lagu Indah Rencanamu atau Mujizat Masih Ada, kirim buat Bu Mary, Bu Betty, Bu Deborah dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih untuk Ibu Lili ya, lagunya Mujizat Masih Ada. Thank you. Satu lagi ada Pak Anto Setiawan di Cianjur, minta lagunya The Prayer untuk Andre Lau, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Kokong Epic, Cikweniang, Li Ian, Alan, Setiawati, Steve dan semua pendengar. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Anto Setiawan di Cianjur. Semoga sehat-sehat terus ya Pak Anto ya. Sekarang Steve mau puterin dulu nih lagu-lagu yang udah dipilih. Kita awali dengan All I Need dari Matthew West, dilanjutkan dengan Aku dan Seisi Rumahku Bersamamu, Mujizat

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar akan lagu yang Steve hadirkan, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Dan saatnya kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu, silakan bisa menghubungi kami melalui telepon ke 6033540, WhatsApp 0812-921-11921 untuk merequest lagu-lagu rohaninya. Oke, Steve mau bacain dulu nih untuk request yang udah masuk. Ada Ibu Sisil. Halo, selamat siang Steve. Mau request lagu Walau Gunung Tak Berpindah buat Yakob yang baik hati, juga buat untuk Titin, Leni di Holis, dan semua yang mendengarkan radio ini selalu diberkati Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Sisil ya. WGTB Walau Gunung. Yep. Berikutnya ada Ko Ahin di Cibadak minta. Oh, Ko Ahin belum request ini kemarin. Ko Ahin belum request, kayaknya belum kirim nih lagunya. Silakan dikirim dulu requestnya Ko Ahin ya, Cibadak. Ada Kak Rafa, shalom, selamat siang, mau request lagu Holy Spirit Come. Kalau enggak ada, dari Sari Sibarangkir, Roh Kudus. Untuk Ko Steve, Kak Grace, dan semua kru, juga semua pendengar Suara Indah, salam sehat dan bahagia selalu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Rafa ya. Lagunya Holy Spirit Come dari Patrick Mayberry ya. Thank you. Berikutnya ada Ibu Setiawati mau merequest lagu Whispering Hope untuk Pak Victor, Pak Wunci Anjur, Pak Sunjaya Soreang, Pak Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yumen, Pak Andrelo, Pak Beni Cakra, Pak Suyono, Alan, Pak Uke, Bu Deborah, Bu Gloria, Bu Miming Maleber, Bu Melanawati, Bu Lani Ketapang, Bu Yeni ABC, Bu Siska, Bu Meri.

Oke, berikutnya satu lagi ada Pak Ikoi mau minta lagu Hallelujah dari Lucy Thomas untuk Ko Ahin Cibadak buat penyiar juga semua pendengar Radio Suara Indah. Terima kasih. Sama-sama Pak Ikoi. Terima kasih sudah request ya. Buat pendengar yang lain yang mau merequest lagu-lagu rohaninya silakan.

Iya pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Buat yang belum kirim silakan, masih ada waktu kurang lebih sekitar 45-50 menit lagi Steve bersama Anda dalam acara ini. Jadi silakan kirim aja ke WhatsApp 0812-921-11921, sebutin nama, lagu pilihan dan juga kirim-kirimnya. Sekarang kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Walau Gunung Tak Berpindah,

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Relasi. Gimana pendengar kayak lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini. Dan buat Anda yang mau merequest lagi lagu rohani, silakan Steve masih berikan kesempatan. Anda bisa mengirimkan WhatsApp ke 0812-921-11921 atau menghubungi kami lewat telepon ke 6033540. Atau buat Anda yang mau kirim request lewat DM Instagram juga boleh ke @suaraindah92.1

Ya, buat pendengar yang mendengarkan suara indah, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di website Radio Suara Indah www.suaraindahfm.com. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun juga berada, selama ada koneksi internet bisa langsung mendengarkan ya, www.suaraindahfm.com. Nah, pendengar, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Nanti Steve akan kembali lagi setelah rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di siang menuju sore hari ini. Ya pendengar, waktu kebersamaan kita tinggal kurang lebih sekitar 12 menit lagi. Dan Steve akan menghadirkan lagu-lagu sampai dengan pukul 3 nanti untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan saya Steve pamit, sampai ketemu minggu depan.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92,1 FM Education Profession. Wow, apa kabarnya pendengar? Senang sekali nih ya buat kamu yang mungkin di hari ini sedang happy mungkin. Kenapa? Karena misalkan baru gajian mungkin ya. Bisa. Belum sih ya kayaknya ya. Kayaknya jajan masih minggu depan. Atau mungkin kamu seperti Jason yang lagi senang karena Sabtu ini mungkin Persib juara lagi. Wish, hat-trick juara. Atau mungkin kamu adalah fans Arsenal yang mungkin baru semangat karena setelah 22 tahun ini Arsenal berhasil meraih juara Liga Inggris lagi. Tapi apapun yang kamu rasakan, suasana hati kamu hari ini semoga baik-baik aja, semoga sehat, dan semoga penuh dengan cinta. Nah, kenapa? Karena ya kita akan bahas cinta ya hari ini. Seperti biasa, kalau hari Kamis sudah datang, waktunya Jason mengudara di Klinik Cinta, kisah lika-likunik tentang cinta. Iya, sebuah program yang kita akan bersama-sama membahas tentang percintaan, lawan jenis, cowok dan cewek. Semua hal yang kamu butuhkan, mau kamu jomblo kek, mau kamu single, mau kamu available, sama semua ya. Mau kamu lagi PDKT, kamu mau lagi udah jadian lama, bentar, baru tadi pagi mungkin, atau baru berapa jam lalu, atau mungkin sekarang tadi jam 3 baru nembak terus diterima ya. Pokoknya kita bahas nih hari ini tentunya semuanya tentang cinta ya. Dan selama kurang lebih 4 jam ke depan Jason akan nemenin kamu pastinya di program ini ya, Klinik Cinta. Oke. So, hari ini di hari Kamis tanggal 21 Mei ini Jason punya tema yang mau Jason angkat nih ya. Dan hari ini Jason punya tema soal menanti dan menunggu cinta. Wish, sesuatu yang paling sulit kayaknya. Apalagi kalau kamu mungkin udah lama gitu ya, atau mungkin kamu udah mencoba terus kamu gagal. Nah, atau misalnya kamu udah nembak tapi belum dijawab. Menunggu dengan sabar atau dengan galau, menanti dengan diam, nggak tahu ya. Pokoknya semuanya itu bisa terjadi sama setiap orang ya, menanti dan menunggu. Oleh karena itulah Jason bahas di hari ini Gigi Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Oke, okay? So Jason baru mulai nih openingnya. Nanti Jason balik lagi, kita akan mulai pembahasan segala sontok menanti dan juga menunggu dalam cinta. Oke, okay? So don't go anywhere, tetap di Gigi Cinta, tetap di Suara Indah 92,1 FM. Jason will be right back.

Oke, balik lagi sama Jason di sini. Tentunya kita akan mulai pembahasan kita di Klinik Cinta. Kisah lika-liku tentang cinta, dan seperti yang Jason bilang tadi di awal ya, di opening session, kita hari ini akan bahas tentang menanti dan menunggu dalam cinta. Ya. Ya. Kalau ngomong soal menunggu menanti, kenapa sih Jason angkat tema hari ini? Jadi Jasonnya terinspirasi oleh seseorang ya. Jadi ini Jason flashback sedikit ya. Sabtu kemarin nih, waktu lagi Jason lagi event, Jason ketemu teman lama ya. Dia tuh teman SD-nya Jason gitu. Terus udah lama banget gak ketemu. Kayaknya terakhir ketemu SD. Wow. Itu SMP, lupa lah. Pokoknya dulu tuh Jason kayaknya seminggu sekali mah sering datang ke rumahnya untuk main gitu ya. Terus ini kita ngobrol lah di sana kan, tentang kabar, ngapain aja dan sebagainya. Tapi dan biasa kalau di usia-usia Jason gitu atau teman Jason pasti ngomongnya gimana, udah punya pacar belum gitu kan, atau udah nikah belum, anak berapa, karena suka gitu ya. Nah kan Jason belum nikah ya, tapi kan udah punya pacar gitu. Terus Jason balik nanya gitu kan ke si teman Jason ini, bro kalau lu gimana gitu ya. Terus dia bilang belum. Saya mah santai. Jadi tuh santai banget sampai kayak nggak mikirin gitu ya. Tapi Jason jadi penasaran gitu dalam pikiran Jason, apa benar ada orang yang sebenarnya santai itu yang nggak mikirin soal jodoh tuh datang gitu, atau dia mencari jodoh gitu kan. Tapi jadi Jason jadi mikir bahwa ya mungkin ada orang yang galau gitu kan waktu lagi menunggu percintaan gitu ya, menunggu jodoh datang gitu. Tapi ada juga yang mungkin ya udah biasa aja gitu. Nah, kamu tipe yang mana gitu? Apakah galau, tidak suka dengan ketidakpastian gitu ya? Atau kamu justru cenderung lebih sabar, ya udah weh santai gitu, menunggu nanti juga datang sendiri gitu ya. Nah mungkin tiap orang tuh beda-beda ya komor Jason ya. Ada orang-orang yang kayaknya gak bisa hidup tanpa perempuan misalnya gitu ya. Maksudnya kayaknya kalau tanpa hubungan tuh gak bisa gitu. Jadi dia tuh akan terus, kalau misalnya putus gak lama tuh cari, mungkin cari lagi pengganti gitu ya. Ada yang kayak gitu, kalau Jason gak bisa pungkiri lah, itu faktanya. Tapi ada juga yang mungkin dia tuh butuh waktu lama untuk jatuh cinta gitu. Nah apapun kamu tuh ya, mau Jason tuh pasti bagian menunggu dan menantikan cinta itu hadir dalam kehidupan kita tentunya penuh dinamika yang kayak gitu ya gitu. Nah mungkin Jason mau bahas beberapa hal nih guys tentang menanti dan menunggu gitu ya. Nanti Jason juga akan bagi tips pastinya. Cuman Jason juga punya beberapa hal yang menarik nih, narasi-narasi yang Jason udah cari.

Oke, kita coba sedikit lah ya. Ada orang mungkin mikir bahwa kalau seseorang itu menunggu cinta datang, itu tuh kerasanya tindakan yang pasif. Nah, sebenarnya The Bonneville Line ini menarik ya. Ada sebuah penelitian atau pandangan yang berbeda dari penelitian di Universitas Science and Technology.

Sin pengen lihat studinya gitu ya. Studinya tuh dari Stockholm ya. Universitas Stockholm. Nah, katanya gini guys. Menunggu cinta datang tuh sebenarnya bukan tindakan pasif ya, melainkan sebuah proses aktif untuk mempersiapkan diri jadi versi terbaik. Nah, benar ya. Jadi sebenarnya kata penelitian di Stockholm ini, dia bilang penantian tuh akan terasa melelahkan kalau kitanya yang cuman diam diri doang gitu. Nah, justru fase menunggu atau menanti ini lebih berharga kalau kita tuh mengisinya dengan pertumbuhan personal dan pengenalan diri yang lebih. Nah, benar ya, kadang orang gini ya, maksudnya kita coba bedah sedikit lah ya. Kalau ngomong soal menunggu tuh kan, atau menantikan cinta itu kan, skenarionya atau ceritanya tuh kayak gimana dulu nih. Contoh ya, misalkan kamu yang hari ini kamu udah suka sama satu orang nih ya. Terus akhirnya kamu menyatakan cinta, misalnya kamu cowok nih, kamu menyatakan cinta. Terus kamu akhirnya ya udah oke, katanya tuh beri aku waktu ya, kata si yang ditembak itu, seminggu, dua minggu. Nah, itu kan kamu juga menunggu ya, menunggu jawaban kalau itu kan gitu. Atau mungkin kamu seseorang yang mencintai atau menyayangi seorang tuh diam-diam. Terus tiba-tiba dia bilang ke kamu dia akan pergi dulu sementara misalnya ke luar negeri untuk sekolah, untuk kuliah. Nah, ya udah, pilihannya kamu menunggu atau enggak nih dia untuk baik lagi. Tapi kan enggak pasti juga ya menunggu dia teh gitu. Atau mungkin misalkan kamu adalah perempuan yang kalau secara apa ya, secara budaya mungkin lebih banyak nunggunya ya. Jadi enggak ya, sekarang sih mungkin banyak juga sih yang aktif yang mencari dan nembak duluan cewek gitu. Cuman kayaknya beberapa masih gak setuju. Jadi terkadang tuh cewek cuman lebih berikan kode, terus ya udah diam aja nunggu sampai si cowoknya yang bergerak gitu. Nah, dalam banyak skenario dan cerita itu kan semua tuh bicara soal menunggu ya. Nah, waktu kamu menunggu, menurut penelitian di teman-teman di Stockholm nih, Universitas Stockholm nih, penting untuk kita tuh justru jangan menanti dalam diem doang gitu. Tapi ya udah isi aja gitu. Jadi kamu upgrade diri, be the best version of yourself gitu kan. Ya, terus bisa juga kamu mencoba menerapkan beberapa ini guys waktu kamu lagi nunggu ya. Yang pertama bisalah fokus sama diri sendiri ya. Tadi selain mengembangkan potensi diri, be the best version of yourself gitu kan, kamu juga bisa belajar untuk mencintai diri sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Ini kan baik ya, penting gitu. Dalam mencintai diri sendiri itu penting. Istilahnya kalau kamu punya konflik-konflik internal sebelum buka hati buat orang lain ya, cobalah untuk mencintai diri sendiri dulu gitu. Ya, kayak gitu. Terus juga bisa mencoba kamu mengatur atau merawat kesehatan. Kesehatan apa? Selain fisik ya, stabilitas emosional. Nah, kadang hubungan itu bisa jadi rusak, bisa jadi gak baik kalau perkembangan emosionalnya gak dijaga gitu. Nah, itu kadang ya. Terus mungkin kamu juga kalau kamu hari ini lagi menunggu gitu ya, kamu bisa juga untuk mengubah pola pikir kamu. Kalau kamu mungkin ada rusuh jadi gak mau nunggu nih, jadi pengennya rusuh. Kalau skenario misalkan kamu tuh sebenarnya kamu tahu bahwa seorang yang kamu tertarik itu lagi butuh waktu sendiri dulu, belum pas, tapi kamu rusuh jadi pengen cepet-cepet jadian gitu, pengen cepet memiliki dia. Nah, mungkin kalau kamu menunggu dalam posisi ini tuh bisa juga bikin kamu tuh jadi lebih sabar ya, jadi menghargai proses, percaya bahwa bukan kecepatan yang penting guys ya, tapi kadang timing yang tepat tuh lebih penting gitu. Kayak gitu. Belum lagi kalau ngomong soal kamu tuh kadang suka terburu-buru gak mau nunggu, kenapa ya, banyak tekanan ya, kayak gitu. Nah, itu juga jangan ya, kayak gitu. Kalau kamu misalkan skenario lainnya adalah kamu menunggu cinta tapi belum datang juga nih, masih sendiri terus. Nah, mungkin kamu juga bisa melakukan memperluas jaringan kamu gitu kan, bikin misalnya ikutan komunitas baru gitu kan, membuka diri untuk ketemu gitu kan dengan orang-orang baru. Apalagi kan sekarang banyak banget hobi ya. Kalau Jason melihat sih hobi-hobi yang sekarang lagi naik daun tuh, pertama tuh naik gunung ya, terus kedua pedal pastilah ya. Nah, itu bisa kamu lakukan guys gitu. Atau mungkin kamu seneng main kartu Pokemon, mungkin sekarang ngoleksi mainan, itu juga lagi lumayan naik daun ya.
kamu juga bisa lakuin itu gitu. Jadi sangat banyak cara untuk kamu bisa dalam penungguan, dalam penantian kamu itu, banyak hal yang kamu bisa lakukan untuk mengupgrade diri kamu, bahkan memperluas jaringan komunitas kamu supaya kamu bisa punya peluang, gak lagi menunggu tapi bisa menemukan.

Tapi kalau mau jujur, banyak orang juga gak sabar ya untuk menunggu cinta. Tadi kan Jason udah sempat bahas dikit lah ya. Misalkan ada pressure gitu kan, atau gak sabar mungkin karena cintanya udah menggebu-gebu gitu kan, jadi rusuh gitu. Nah sebenarnya kalau mau jujur ya, janganlah untuk gak sabar gitu kalau ngomong soal menunggu atau penantian. Gak tau ya, kalau Jason merasa Jason juga kayaknya menantikan datangnya pasangan atau hubungan Jason sekarang tuh kayaknya lama juga ya. Maksudnya gini, bukan berarti Jason tidak mencari ya dalam perjalanan. Sekarang kan Jason umur 39 nih. Tapi dalam perjalanan hidup Jason kan Jason mencari juga gitu. Cuman gagal, berarti kan penantiannya gak ketemu gitu, belum membuahkan hasil gitu kan. Tapi akhirnya di umur 36 baru membuahkan hasil gitu, penantian akan datangnya seseorang yang benar-benar mau dan bersedia menjalani hubungan dengan Jason gitu. Nah itu kan mungkin di beberapa pengalaman Jason ya, Jason tuh sering gak sabar gitu, maksudnya lebih ke bawah perasaan gitu ya. Padahal harusnya kalau sabar dikit aja mungkin bisa gitu. Nah kayak gitu ya. Tapi bisa harus akui, semakin umurnya kita menambah tuh pressure untuk mendapatkan seseorang menjadi pasangan tuh akan semakin besar gitu. Percayalah ya. Walaupun mungkin ada juga tipe orang yang santai kayak tipe teman Jason kan gitu. Nah kebanyakan tapi orang tuh gak sabar untuk menunggu cinta datang karena tadi ya. Ini mungkin beberapa faktor yang mungkin Jason mau coba bahas. Yang pertama tuh adalah kebutuhan biologis dan emosional gitu. Ya secara alami manusia kan makhluk sosial, bener gak sih? Jadi kalau sendirian gitu kan, apalagi kalau udah merasa sepi gitu ya, otak tuh merespon sebagai ancaman gitu. Jadi kayak sesuatu yang aduh gak baik nih, aduh bikin gelisah nih gitu. Makanya jadi punya dorongan kuat untuk menemukan pasangan dengan segera gitu.

Nah yang kedua adalah tekanan sosial. Nah ini ya, tekanan sosial tuh banyak guys ya. Mungkin yang paling gampang tuh tuntutan lingkungan atau keluarga. Keluarga nih yang kamu pasti sering takutin kan, kalau datang ke pertemuan keluarga, misalnya pas lagi lebaran atau lagi imlek, pertanyaan yang muncul kan, kapan nikah? Semuanya ada aja pertanyaan. Udah nikah, kapan punya anak? Anak pertama udah lahir, kapan anak kedua? Dan seterusnya, banyak banget ya pertanyaannya gak kelar-kelar. Dan itu teh seperti pressure. Walaupun mungkin keluarga tidak punya maksud untuk kesana ya, mempressure kamu. Mungkin cuman sekedar obrolan buat membuka conversation, tapi memang harus diakui itu jadi tekanan ya buat siapapun. Apalagi mungkin buat kita-kita yang mungkin udah cukup umur lah ya gitu. Belum lagi lingkungan. Lingkungan itu apa? Misalkan circle pertemanan kita udah pada punya pacar, udah pada nikah, udah punya anak. Nah itu juga mempressure guys gitu ya, membuat tekanan-tekanan yang sebenarnya gak perlu gitu. Nah itu wajar tapi ya, makanya penting lah kita untuk meresponi tekanan-tekanannya dengan bijak gitu. Selanjutnya adalah budaya yang serba instan. Nah ini juga penting nih, apalagi di zaman sekarang kan, kemudahan teknologi tuh kayak aplikasi, medsos, semua tuh serba mudah, cutting the process, jadi cepet banget dapet resultnya gitu kan. Nah bikin seseorang, mungkin terutama di gen kamu ya, gen Z atau gen Alpha tuh, berharap cinta tuh bisa datang dan diproses dengan cepet juga gitu, bukan melalui waktu yang berproses gitu loh. Nah itu juga pengaruh guys, budaya serba instan ini ya. Jadi kamunya lebih cenderung gak sabar gitu. Selanjutnya, nah ini juga mungkin terjadi di generasi yang sekarang ya, Gen Z atau Alpha. Kamu takut tertinggal, atau bahasa keren itu FOMO guys, fear of missing out. Melihat temen udah bahagia, keluarga udah bahagia dengan pasangannya, aduh, kerasanya tuh kayak kok saya left behind ya. Aduh, saya kayaknya gak berharga ya. Aduh, gimana kalau saya nggak dapet jodoh? Tekanan-tekanannya yang lebih disebabkan oleh ketakutan. Nah ini juga bahaya nih ya gitu, oke? Kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah kecemasan terhadap ketidakpastian. Nah ini ya, Jason mau coba sharingin juga nih gitu. Menunggu itu adalah fase yang tidak memiliki kepastian waktu dan hasil. Setuju ya? Nah kalau udah kayak gitu, otak manusia tuh kadang dengan alami tuh merasa gak nyaman. Kenapa? Namanya situasi gak bisa diprediksi tuh kayak sesuatu yang memicu urgensi gitu untuk segera mengamankan kepastian itu. Ya, kayak gitu guys. Nah menanti dalam ketidakpastian tuh memang sesuatu yang gak enak ya gak sih? Setuju gak sih? Makanya Jason merasa apa ya, penting kita untuk menjaga stabilitas tadi emosional kita gitu. Dan sebenarnya kalau overall soal tekanan tadi ya, ya emang harus kita pintar-pintar aja memfilternya gitu. Ya semua tuh jadi tekanan kadang kalau kita pikirin dengan benar, dengan buruk gitu kita pikirin terus. Terus kita negatif, terus itu bisa jadi gitu. Ya. Gitu guys.

Tapi baik lagi kalau tadi membahas ya, menanti itu nggak buruk sebenarnya. Bisa dijadikan peluang, kesempatan untuk memperbaiki diri, mengupgrade diri, menjadikan the best version of ourselves juga gitu. Ya guys, paling itu aja dulu deh untuk segmen kali ini. Jason buka dengan sedikit apa ya, overview lah tentang menanti, menunggu gitu kan, based on apa yang Jason temukan gitu. Nanti Jason akan sharing lagi beberapa hal, ini menarik juga nih, masih banyak yang Jason mau bagikan tentang menunggu, tentang menanti dalam cinta. Oke? So don't go anywhere, tetap di Kini Cinta. Jason will be right back.

Lagi sama Jason, kita masuk lagi di pembahasan selanjutnya ya. Masih tentang menanti atau menunggu. Nah, sebagai intermezzo nih, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih serius, lebih dalam gitu ya, Jason mau sharingkan ini ada beberapa kisah menarik guys ya, tentang menunggu, penantian demi cinta sejati. Mungkin kamu butuh inspirasi dari kisah-kisah yang udah terjadi. Nah ini mungkin ya cocok buat kamu guys ya. Jadi Jason mau coba sharingkan beberapa hal. Jadi emang ini mostly cowok ya. Ya kisah cowok yang menunggu cewek sini banyaknya ya. Coba kita bahas ya guys. Let's go.

Oke, jadi ada ini menarik ya. Dia ada cerita, dia tuh ada seorang laki-laki namanya Amir Hamzah. Nah, dia tuh seorang pilot, guys, ya. Jadi dia tuh punya seorang pujaan hati, wis. Yang dia kenal tuh dari SD katanya. Ya, jadi si Amir Hamzah ini dulu waktu masih kecil tuh sering bantu orang tuanya di sawah. Dia tuh melihat seorang cewek gitu ya, gadis cilik dengan pita di rambutnya. Nah, dia tuh sering lihat si cewek ini tuh sering lewat gitu. Seminggu sekali lah lewat sawah itu. Nah, terus akhirnya mereka dipertemukan. Pokoknya mereka gede tumbuh, terus akhirnya bisa SMA bareng gitu ya. Kayak gitu. Tapi beres lepas SMA mereka lulus, mereka tuh gak pernah ketemu lagi. Wah, walaupun dia udah gak pernah ketemu lagi, tapi si Amir ini tuh masih sangat mengagumi si cewek ini gitu ya. Nah, terus akhirnya diketemukan kembali dengan sangat wow gitu ya, menunggu 20 tahun guys. Jadi waktu itu si Amir tuh udah jadi pilot. Nah, dia tuh ketemu sama si cewek ini tuh di pesawat terbang gitu. Nah, akhirnya pertemuan itu setelah menantikan 20 tahun akhirnya bisa ketemu lagi dan akhirnya menikah dan bahkan punya anak gitu. Wah, keren ya. Jadi kadang mungkin kita gak tahu ya, kita udah ketemu dengan seorang yang kita cintai gitu, terus mungkin kita lama kepisah tapi kita memilih untuk menunggu, memilih untuk setia gitu ya. Siapa tahu emang benar dia tuh bisa jadi jodohnya kita. Ayo, siapa yang kayak gitu? Ya mungkin kamu tuh, mungkin seseorang yang kamu seneng gitu, misalkan dia pergi melanjutkan studinya ke luar negeri, misalkan terus kamu harus nunggu gitu kan? Nah, pilihannya kamu menunggu atau enggak? Di satu sisi kamu juga belum tahu ya kepastian dia akan tetap sama kamu atau enggak gitu setelah pulang dari luar. Nah itu ya satu hal yang sangat-sangat harus dipikirkan guys. Tapi ya, worth waiting for, mungkin itu ya. Nah, yang kedua adalah ini dari Jepang guys. Nah, jadi ceritanya nih ada dua orang yang menjalin hubungan, namanya Nasiji Hisashi dan Nakahara Mai. Jadi si Nakahara Mai ini yang perempuannya gitu ya, si Nasiji Hisashi ini cowoknya gitu. Nah, mereka tuh udah pacaran selama kurang lebih 10 tahun guys ya. 10 tahun, terus mereka tuh akhirnya merencanakan pernikahan. Tapi sayang banget nih, 3 bulan sebelum pernikahannya si Nakahara Mai ini malah sakit dan sampai dalam fase koma. Tapi walaupun koma, si Nasijinya nih, si cowoknya tetap nemenin gitu. Jadi ternyata si Nakahara Mai ini mengidap penyakit saraf guys, jadi makanya endingnya koma. Dan akhirnya dia tuh walaupun belum nikah loh ini posisinya, dia tetap menjaga si Nakahara Mai ini bersama keluarganya tuh bergantian ngurusin gitu. Dan walaupun dia tuh ceritanya udah sadar dari masa kritisnya ya, tapi si Nakahara tuh gak membaik gitu. Jadi dia tuh harus terus berada di kasur rumah sakit selama 8 tahun gitu. Tapi hebatnya si Nasiji ini tidak pernah memikirkan sekalipun untuk mencari wanita lain gitu. Dan akhirnya setelah 8 tahun menunggu gitu, walaupun sakit gitu ya, walaupun sempat koma juga, akhirnya si Nakahara Mai dan Nasiji Hisashi ini menikah. Gitu tuh, keren kan? Sangat luar biasa ya.

Nah, tapi ada juga yang kisahnya mungkin nggak happy ending ya. Kalau tadi kan happy ending lah. Nah, ini ada seorang pria Taiwan namanya Ah Ji. Nah, dia tuh dulu pernah ketemu seseorang gadis nih di stasiun Tainan, Taiwan. Setelah berkenalan, terus mereka masih menghabiskan waktu bersama gitu ya. Terus akhirnya mereka tuh berjanji akan bertemu kembali di stasiun itu, guys, gitu. Di waktu ke depan gitu ya. Nah, akhirnya si Aji ini mencoba untuk menunggu gitu kan, sesuai dengan si cewek yang menjanjikan bakal ketemu lagi. Tapi si cewek itu malah gak pernah muncul lagi, guys, gitu. Dan sedihnya si Aji ini selama 20 tahun tiap tahun tuh dia akan datang ke stasiun itu dan mengenakan pakaian yang sama pada saat dia pertama kali bikin janji gitu. Jadi dia nunggu 20 tahun di stasiun yang sama. Dan sedihnya, walaupun dia udah setia menunggu menanti, si ceweknya gak pernah datang. Nah, akhirnya si Aji ini meninggal gitu. Sedih ya. Ini jadi mengingatkan saya sama film Hachiko. Tau gak sih Hachiko yang anjing yang asal Jepang itu? Sedih ya. Intinya emang menunggu dan menanti itu jujurnya gak selamanya happy ending sih ya. Tapi sekali lagi, kalau kamu punya semangat, ya gak salah juga sih. Memang itu based on decision kita lah.

Nah, Jason selanjutnya mau coba bahas nih guys, ini menarik nih ya. Jason bahas sedikit ya. Kalau ngomong soal kamu yang hari ini tuh lagi pusing, lagi bingung, lagi galau dalam menunggu gitu. Kenapa ya jodoh tuh nggak pernah datang gitu ya? Terus kenapa ya kayak orang lain mah gampang, kamu tuh susah gitu. Kerasa ya dalam penantian, dalam menunggu orang yang tepat tuh suka gitu kita kan gitu. Nah tapi Jason mau kasih encouragement sedikit ya, ini bagus sih menurut Jason, ini dari artikel yang Jason temukan ya. Ini buat kamu lah, khususnya buat kamu yang lagi menunggu gitu. Katanya menunggu itu adalah salah satu cara terbaik dalam mencari jodoh. Nah ini menarik kan. Jadi mungkin ini sedikit pengembangan dari yang tadi sempat Jason bahas ya, soal ngomong soal menunggu tuh tindakan aktif gitu. Nah ini ya, jadi katanya tuh menunggu itu cara terbaik dalam mencari jodoh. Kenapa? Nah yang pertama nih yang bagus ya, menemukan jodoh yang tepat itu membutuhkan waktu. Nah itu dia, ini bagus banget nih ya. Jadi sebuah hubungan yang sehat dan harmonis tuh gak bisa terbentuk secara instan, setuju. Nah orang tuh kadang kesalahan terbesarnya tuh adalah terburu-buru milih pasangan tanpa mempertimbangkan kecocokan jangka panjang. Nah sehingga sebenarnya menunggu itu bisa bikin seseorang lebih selektif dan mengenal diri sendiri lebih baik guys ya. Itu dia. Nah manfaat menunggu dalam menemukan jodoh, yang pertama adalah kamu bisa memahami nilai dan prinsip hidup yang sesuai dengan calon pasangan. Kedua, kamu bisa menghindari hubungan yang gak sehat akibat keputusan yang tergesa-gesa. Dan terakhir, memberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang benar tepat. Itu guys ya. Nah yang kedua, udah tadi Jason sedikit bahas, spill ya. Dengan kamu menunggu, menunggu itu memungkinkan pengembangan diri. Nah, jadi sebelum menjalin hubungan yang lebih serius, kita tuh penting juga kan untuk membangun diri supaya lebih siap secara emosional, mental, dan spiritual. Nah, menunggu tuh dengan bijak berarti menginvestasikan waktu untuk meningkatkan kualitas diri agar menjadi pasangan lebih baik di masa depan gitu. Nah tadi ya, maksudnya mencoba untuk be the best version gitu dari kamu. Jadi sama nunggu gimana nih cara mengembangkan dirinya? Ya meningkatkan keterampilan komunikasi dan empati misalkan. Terus kalau kamu punya karakter dan kebiasaan yang mungkin kurang baik nih, bisa diperbaiki ya. Dan juga cobalah untuk membangun kemandirian dan kebahagiaan tanpa bergantung sama orang lain. Mungkin salah satunya adalah menyayangi dan mencintai diri sendiri juga gitu. Ya, selanjutnya menunggu tuh kenapa adalah cara untuk mencari jodoh yang terbaik. Karena mungkin juga bisa membantu kamu menghindari hubungan yang toksik dan tidak sehat gitu. Ya, banyak orang terjebak dalam hubungan yang gak sehat cuman karena dia tuh takut dan tertekan, ada tekanan dari lingkungan yang bikin orang tuh yang gak mau nunggu tuh malah jadi rusuh gitu, jadi buru-buru ya. Selanjutnya kamu tuh bisa juga lewat menunggu itu membuka peluang untuk bertemu orang yang lebih baik. Kalau kamu rusuh, kalau kamu tidak menantikan dengan baik gitu ya, buru-buru gitu ya, jadi jangan sampai kamu ketemu dengan orang yang mungkin belum tepat banget gitu buat kamu. Jadi mungkin adalah orang yang memang meant to be-nya bukan yang ini tapi yang selanjutnya gitu ya. Nah menunggu tuh berarti memberikan waktu buat diri sendiri untuk mengenal lebih banyak orang dan menemukan pasangan yang punya visi dan nilai yang sejalan gitu. Dan terakhirlah, menunggu itu menunjukkan kematangan dan kesabaran. Nah ini ya, kesabaran dalam menunggu jodoh mencerminkan kedewasaan seorang dalam memahami bahwa cinta yang baik tuh tidak datang dengan paksaan. Tuh keren banget nih, cinta yang baik tidak datang dengan paksaan. Jadi kadang mungkin berhasil juga sih, misalkan si A dijodohin sama si B lewat temen, lewat keluarga, bener gak sih? Tapi percayalah, kadang kalau yang datang secara alamiah, secara natural, itu jauh lebih enjoy, bener gak sih? Dan mungkin dalam sepersekian hal itu tuh bisa terjadi gitu tanpa disadari sama kamu. Mungkin kamu gak lagi nyari, mungkin tahu mungkin kamu lagi nyari, atau mungkin kamu tiba-tiba ketemu seorang dalam circumstances yang tidak terduga. Mungkin kayak teman Jason, adanya Jason cerita ya, dia tuh bisa ketemu sama calon istrinya sekarang tuh di gunung. Masing-masing berangkat dari trek yang berbeda,
tidak dalam komunitas atau circle yang sama, tiba-tiba ketemunya di satu titik di gunung dan mereka tuh sama-sama tersesat lagi cari jalan. Cuman gara-gara di situ yang mereka akhirnya jalan bareng di gunung itu sampai nemuin puncak, and then yeah, love sparks, love happen gitu. Jadi kadang kalau kamu menunggu, tiba-tiba munculnya itu bisa di tempat yang tidak terduga. Itulah cinta gitu. Jadi it's okay ya, bisa jadi menunggu itu emang satu hal yang kamu harus lakukan hari ini gitu. Bener gak? Jangan lupa kita menghargai proses waktu menunggu, bener gak sih? Gitu. Dan juga mengembangkan rasa syukur dan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi selama jodoh itu belum datang.

Nah Jason juga ada tips juga nih bagus ya. Maksudnya lebih ke kalau kamu hari lagi capek gitu kan, lagi lelah menunggu menanti kekasih pujian datang gitu kan. Nah ini beberapa words of encouragement atau hal yang bisa kita perhatikan ya dalam penantian, dalam menunggunya kita. Yang pertama adalah lelah karena penantian itu biasa guys. Nah tapi yang penting jangan sampai putus asa. Nah bagus nih ya. Jadi mungkin kalau kita melihat momen menanti atau menunggu kasih datang tuh, ataupun kamu mungkin hari ini udah nembak gitu, lagi PDKT tapi belum ada kepastian gitu ya jawaban, memang sangat melelahkan guys gitu. Apalagi kalau si orangnya tuh tidak menunjukkan juga gitu, ya gak sih, dia tuh menerespon positif atau enggak gitu kan, atau mau dijadiin atau enggak gitu kan. Cuman yang penting tuh jangan sampai stres apalagi depresi gitu. Jadi kalau lelahnya mah wajar katanya, biasa. Cuman jangan sampai kamu putus asa, kecewa cuma gara-gara itu, dan bahkan sampai salah menentukan keputusan gitu. Cobalah untuk lebih bersabar dan percayalah bahwa penantian yang kita lakukan tuh bisa berubah dan berbuah jadi kebahagiaan besar di masa depan kita gitu. Ya. Itu pembelajaran pertama. Yang kedua adalah melalui penantian kita tuh akan menghargai setiap perjuangan dan kesabaran. Nah, jadi ini bukan selalu tentang result. Bukan selalu tentang hasil. Kamu berhasil kek, kamu enggak kek gitu ya. Kamu tuh sebenarnya lagi belajar. Nah, ini pembelajarannya lebih penting Om Jason. Kalau sampai diterima penantinya berbuahkan hasil positif, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, lihatlah sebagai satu proses pengalaman. Kamu jadi lebih sabar, kamu juga lebih menghargai setiap perjuangan, dan next time mungkin bisa lebih berjuang gitu. Iya enggak sih? Gitu. Percayalah bahwa semua tuh akan indah sih pada waktunya. Kalau mungkin kamu gagal di yang penantian ini, mungkin penantian selanjutnya yang justru berhasil gitu. Ya gak sih? Gitu. Selanjutnya, nah ini ya, waktu kau menunggu ya udah wajar aja. Jangan lupa melibatkan Tuhan, kamu boleh berusaha tapi kadang Tuhan yang berkehendak. Setuju? Kamu udah berencana tapi Tuhan yang kadang membuka jalan, memutuskan. Jadi waktu kamu lagi menunggu ya udah wajar aja. Nggak usah overwhelm, nggak usah overthinking, tapi kalau kamu lagi terbeban, lagi pusing, Om Yesus sih nggak ada salahnya banget datang sama Tuhan ya, gitu. Biarlah Tuhan, udah pasti Tuhan yang punya rencana kan, maksudnya dia punya kehendak juga gitu. Jadi kalau akhirnya jadi, itu juga seizin Tuhan, Om Yesus sih. Dan kalau nggak jadi pun, percayalah itu juga seizin Tuhan, gitu loh. Semoga bisa melihat hal positif di hal itu ya guys. Oke, paling itu aja untuk segmen kali ini. Semoga bisa bantu kamu. Nanti Jason akan baik lagi. Masih ada bahasan-bahasan menarik nih yang saya buat dilewatkan ya. So jangan mana-mana, Jason will be right back after these songs for you and this info. Enjoy.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTok na @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

bersama Jason dan kita masuk di segmen kesayangan kita semua, RPG lagu pilihan Jason. Let's go. Seperti biasa, lagu pilihan Jason, Jason udah pilih 5 buah lagu yang berkaitan pastinya dengan tema di tiap minggunya di Klinik Cinta. Jadi kita sudah persiapkan dengan baik. Tapi nanti juga Jason akan bagiin beberapa bahan ya di sela-sela lagu pilihan Jason. Seperti itu guys. Yap. Dan kita masuk aja langsung posisi kelima guys. Ada sebuah lagu ya. Ini tentunya kita kan pilihin yang ada kaitannya dengan menanti, menunggu gitu ya. Nah, cukup banyak lagunya jujur yang Jason coba lihat-lihat gitu ya. Gitu. Ya, tapi ini Jason pilihin 5 lagu ya. Jadi di antara sekian banyak lagu, lagu-lagu inilah yang Jason pilih, oke? Nah, Jason punya sebuah lagu ini dari seorang jebolan idol. Ini satu Jason suka banget lagunya ya. Dan ini mungkin bisa jadi apa, representatif kamu yang mungkin lama menunggu seseorang gitu kan. Terus mungkin banyak cinta datang pergi, tapi tiba-tiba kamu ketemu seorang yang bisa bikin kamu nyaman. Dan mereka berpikir dialah cinta sejati kamu. Wow, mungkin banget gak sih? Mungkin banget ya. Jadi penantian tuh bisa juga berakhir bahagia kayak gini, oke? Okay? So, langsung aja di posisi kelima lagu pilihan Jason. Jason sudah pilihkan buat kamu semua, ini dia Unmesh dengan Nyaman. Enjoy.

Itu di Anmesh dengan nyaman sih. Memang kadang penantian itu kerasa menyenangkan kalau akhirnya kamu ketemu dengan seorang yang nyaman. Tapi gimana kalau kamu seandainya justru kamu tuh masih dalam ketidakpastian menunggunya? Ya, mungkin sama seperti lagu ini. Ini grup band yang kayaknya one hit wonder kali ya, karena setelah lagu ini kayaknya gak ada yang benar-benar hits banget ya. Lagu ini tahun 2008 dirilis dan langsung booming guys di chart lagu dari Indonesia ya. Diambil dari album Ikuti Cahaya, band yang bergenre pop ini. Dia menceritakan tentang penantian. Dia menunggu hari-hari sepi tanpa sang pujaan hati, dan dia cuma bisa berdiskusi, berdialog dengan alam, bertanya di mana dia, apa kabarnya, dan dia masih menunggu, berharap dia akan kembali. Ya, yes. Mungkin kamu tahu lagu ini, mungkin kamu belum lahir, tapi kamu gak tahu lagu ini, atau justru kamu suka banget lagu ini ya. Jadi Jason puterin lagi, let's nostalgic sedikit lah. Ini dia Hijau Daun di posisi keempat lagu pilihan Jason dengan Suara Ku Berharap. Enjoy.

Oke, okay, next song. Jason punya lagu yang menarik nih guys ya. Jason tahu lagi udah lama sebenarnya. Di posisi ketiga lagu pilihan Jason nih, dulu pernah nyanyi nama Dea Mirella. Kalau kamu tahu, dulu tuh dia personilnya Warna. Terus setelah itu sempat keluar, terus solo karir. Terus beberapa lagunya cukup hits ya. Dan satu yang Jason suka banget adalah ini, lagu ini ya. Dan Jason mau puterin, tapi ini versi terbaru. Jadi sempat dibawain juga sama Kahitna. Dan terakhir nih dibawain sama satu jebolan Indonesian Idol kalau gak salah ya, Ziva Magnolia. Dan emang lagu ini lagu ciptaan dari Yovi Widianto ya. Jadi ini adalah duet Yovi Widianto dan juga Ziva Magnolia di 2026. So untuk mungkin kamu gak tahu lagu ini ya, karena Jason, oh Jason sih tahu banget lagu ini dan Jason senang banget ya lagunya, walaupun mungkin gak terlalu bahagia sih artinya ya. Jadi ini lebih ke seseorang yang menanti kehadiran seorang gitu, tapi dia tuh gak pernah ada kabar. Terus tiba-tiba gitu kemarin ada kabar lagi, informasinya dia tuh udah sama yang lain. Kan sedih ya, jadi kayak merasa teringkari gitu kan ya. Tapi kalau kita tahu gitu gak akan nunggu lah saya gitu, ceritanya gitu lah. Tapi ya lagunya enak kok, Jason suka dan semoga kamu juga suka ya. Tapi semoga tidak mengalami sih yang kayak gini ya dalam proses penantian kamu. Tapi Jason puterin, ini dia Menanti by Yovi Widianto and Ziva Magnolia. Enjoy.

Itu dia lagu pilihan Jason di LPG ketiga, Menanti dari Siva Manulia dan Yofi Widianto. Enak gak sih? Jason suka banget deh. Dimanakah janji indah itu? Aduh, sedih ya tapi ya. Lagunya agak, temponya agak upbeat tapi agak sedih. Tapi Yofi banget gak sih? Sekarang-sekarang kalau Jason lihat sih kayak gitu ya musiknya Yofi. Tapi banyak dipengaruhi sama, kalau Jason sih lihat banyak preset-preset yang dipakai itu dari Yamaha gitu ya, PSR gitu, keras banget, digitalize semuanya gitu ya. Nah, oke, Jason mau sharingkan nih guys, ini sebelum masuk di LPG posisi kedua ya, Jason mau sharingin tentang cara kita memupuk kesabaran dalam proses menanti cinta sejati. Jadi dalam masa kita menunggu nih, mungkin menunggu orang datang menghampiri kita, atau mungkin hari ini kita lagi menunggu cinta, menunggu jawaban, semualah tentang penantian dan kesabaran gitu, kita penting ya. Gimana caranya melatih atau memanfaatkan ya proses penantian ini. Yang pertama adalah lebih baik fokus meningkatkan kualitas diri selagi dalam masa penantian. Nah ini ya, jadi kan cinta sejati itu gak datang begitu saja tanpa usaha untuk saling menemukan. Setuju ya. Tapi kalau sampai kita sampai hari ini belum bertemu sama dia, bisa jadi ya masih banyak yang mungkin kita harus perbaiki guys. Nah dengan demikian ya jelas lah, daripada kita diam aja, mendingan kita lakukan ini, terus mengupgrade diri, menambah kualitas diri gitu ya, kayak gitu. Jadi cobalah untuk mempersiapkan berbagai aspek dalam kehidupan kita dengan matang. Misalkan kesiapan mental, keyakinan, kedewasaan, wawasan mungkin juga. Pokoknya intinya manfaatkan waktu penantian saat ini untuk terus meningkatkan kualitas diri ya guys. Oke, yang kedua adalah pahami bahwa setiap orang tuh pasti punya waktunya masing-masing. Nah, jadi gak ada banget kewajiban buat kita untuk bertemu cinta sejati dalam waktu dekat. Misalnya kalau orang ada yang pacaran dari SMA terus merit, ada yang di usia matang 25 merit gitu ya. Ada juga yang mungkin teman-teman kita semua di posisi hari ini merit, bahkan cepat punya anak. Tapi harus nggak dipungkiri juga, ada juga yang mungkin secara timing ya, ada yang di umur yang lumayan berumur baru punya. Jadi memang umur Jason sih sangat-sangat berbeda-beda tiap orang. Jadi jangan disamaratakan gitu. Ya. Jadi semua orang ya nanti punya waktunya masing-masing. Nah itu penting. Itu bisa bantu kita untuk lebih sabar gitu. Ya. Kalau emang kita udah berkualitas, kita udah hebat mencari, berusaha tapi belum dapet, ya udah. Kalau emang belum waktunya tiba, ya nggak akan bisa juga sih. Jadi tenang aja, santai, jangan tergesa-gesa. Ya, betul. Dan yang ketiga tuh jangan tergesa-gesa hanya karena merasa tertinggal tadi ya, fear of missing out dari orang lain gitu guys ya. Jadi perasaan yang tergesa-gesa ini kerap membawa seseorang dalam kehancuran. Bener sih ya. Jadi tergesa-gesa juga mampu mengurangi tingkat fokus dan ketelitian seseorang. Nah gitu. Jadi mungkin kita tuh pengen cepat selesai dan melakukan sesuatu gitu ya. Nah ya udah, berarti kan emang harus sabar gitu ya. Nah pastikan kita tidak merasa tertinggal dari orang lain yang sudah lebih dulu menemukannya gitu. Hanya karena prosesnya lebih lama bukan berarti kita harus bertindak tergesa-gesa guys. Gitu ya guys. Nah, terus selanjutnya, tiap orang tuh pasti punya cerita penantiannya masing-masing. Nah benar nih. Jadi usaha dalam menantikan cinta sejati itu pasti beragam ya, meninggalkan kesan beragam. Ada yang mungkin harus ngalamin patah hati dulu, tapi ada juga yang orang tuh lebih ya udah tetap sendiri terus gitu. Jadi selain timing yang berbeda, kita harus paham tiap orang juga punya proses yang berbeda. So bersabarlah sedikit lagi dan terus bertahan. Lebih baik untuk saat ini kita jadikan cerita penantian itu sebagai pembelajaran di masa kini dan mendatang gitu ya. Jadi dengan begitu
kita akan lebih menghargai proses daripada cuman berorientasi sama hasil, guys. Gitu. Oke. Okay. Bagus juga. Selanjutnya, boleh jadi kita tuh emang orang yang harus lebih bersabar daripada orang lain. Nah, jadi mungkin kadang ada beberapa orang yang memang udah jalannya emang harus lebih sabar ya, lebih lama gitu. Selain tadi timing, selain momen masing-masing beda orang gitu kan, beda momennya. Ya mungkin kita tuh hari ini harus lebih sabar karena mungkin itulah jalan dari Tuhan untuk kita tuh lebih berkembang. Nah, ini bagus juga sih menjelaskannya. Kadang ya kalau Jason menemukan ya, kayak kenapa sih ada orang yang di usia muda dapat pacar gitu kan, tapi ada juga yang enggak gitu. Itu tuh menurut Jason pasti reasonnya tuh Tuhan punya gitu. Kayak mungkin kamu belum perlu, kamu masih bisa mandiri banget gitu sendiri. Bener gak? Bisa jadi kan? Kayak gitu. Jadi yang penting jangan berkecil hati sih guys ya. Tiap orang punya kehidupan yang udah diatur lah gitu sama Tuhan, sesuai dengan kapasitas juga pasti gitu ya. Jadi yang penting tuh sebenarnya lebih ke ya enjoy the process aja gitu. Yang penting kan hari ini mungkin kamu lagi berproses, tapi at one time pasti proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Eh, dia nice banget gak sih? Gitu guys ya.

Okay, move on ke LPG posisi kedua atau runner up kita di malam hari ini. Okay, di LPG. Ya, Jason punya sebuah lagu. Nah, ini lagunya menarik nih guys, karena kayaknya nggak banyak tahu ya. Tapi kamu mungkin ada di, kamu tahu mungkin sebagian besar lagu-lagu hitsnya, tapi lagu ini mungkin nggak semua orang tahu. Mungkin jarang lah ada yang tahu. Tapi ini lagu dari sebuah band dan dirilis tahun 2006 dari album Kenyataan Perasaan. Wis, vokalisnya udah nggak ada, terus masih udah keluar, si keyboardisnya udah keluar juga, tapi sekarang masih ada bandnya. Bandnya ini namanya Krispati, tahu lah ya, Krispati, Semisi Morangkir, Badai, siapa yang gak tahu sih. Nah, di tahun 2006 dia pernah ngeluarin sebuah album Pernyataan Perasaan, dan ada satu lagu di albumnya yang berjudul Keakhir Penantian. Nah, lagu ini bagus banget nih guys ya, Jason suka banget. Jadi ini teh tentang seseorang yang dia tuh udah effort banget mencari cinta, tapi banyaknya kecewa, tapi pada akhirnya dia bisa menemukan. Begitu panjang waktu penantian, perjalanan tanpa jawaban, tapi akhirnya dia berhasil menemukan seorang yang menjadi akhir penantian dia. Wow, mantap kan? Nah, makanya nih enak nih lagunya juga, beatnya upbeat, menyenangkan, bikin semangat gitu ya. Ini dia, jadi Jason mau puterin buat kamu ya. Ini dia di runner up LPG lagu pilihan Jason, ada Krispati dengan Akhir Penantian. Enjoy.

Oke, dan sebelum Jason umumin siapa yang punya tahta di RPG lagu pilihan Jason di kali ini, Jason mau ajak kamu, mau tau memberikan kamu satu tips ya, untuk kamu ya, dalam hal menunggu atau lagi menanti pasangan. Ini nasihat yang bagus lah menurut Jason ya. Yang pertama adalah, walaupun kamu mungkin lagi menunggu, belum ketemu gitu ya, masih menanti, yang pertama adalah jangan lupa untuk terus hidup dengan positif. Nah, kenapa? Karena ya, sikap negatif itu tidak akan bikin kita kemana-mana ya. Jadi kita jangan khawatir. Tapi kalaupun kamu sedang galau, sedang pusing, sedang capek, merasa kesepian, kalau Jason sih lakukan ini ya, itu ya udah berdoa aja sama Tuhan gitu. Ya, percaya Tuhan mendengar ya. Dan kiranya Dia yang akan memberikan kamu kekuatan, terus juga bisa apa ya, bisa membantu kamu melewati masa-masa sulit lah. Yang penting positif aja ya. Kedua, walaupun kamu menunggu, menanti gitu ya, dan mungkin kamu jadi tergoda untuk misalkan jadian sama seorang yang kamu gak tahu siapa, atau mungkin karena kamu rusuh, karena kamu sepi, kalau menurut Jason sih tipsnya adalah jangan salah pilih. Tetap ya, jangan tergesa-gesa, coba kenal satu sama lain, karena yang penting nih nemuin pasangan yang bisa seimbang gitu kan, kayak gitu. Bukan berarti gak boleh punya perbedaan ya, perbedaan juga wajar lah, tapi cari yang kompatibel aja. Yang ketiga adalah ya ini Jason juga suka lakuinnya, waktu Jason misalkan ketemu seorang yang bikin interest gitu kan, aduh cantik nih, atau aduh nih baik nih, atau aduh nih rajin.

Jason selalu sih mencoba untuk bertanya sama Tuhan dulu, jadi membawa calon pasangan PDKT-an tuh dalam doa gitu. Penting gak sih? Penting lah ya, karena Tuhan yang mengatur kan semuanya gitu. Terus selanjutnya adalah siapkanlah diri kamu untuk mencintai dan dicintai. Nah ini penting nih, kadang dalam masa penantian itu penting cobalah untuk mencintai diri sendiri gitu. Jadi kamu tuh jadi siap untuk dicintai waktu kamu udah jadi pribadi yang utuh ya gitu. Terus kamu juga mempersiapkan diri kamu. Kamu harus tahu gimana cara mencintai orang gitu. Ya, startingnya dengan menerima, menghargai pasti lah ya. Tapi kadang learning by doing is good lah, daripada cuma sekedar teori gitu. Tapi Jason yakin kau bisa ya, jadi cobalah. Dan yang terakhir adalah yakini bahwa walaupun kamu gak tahu hasilnya kayak gimana endnya, tapi kesabaran kamu, penantian kamu, effort kamu tuh pasti akan mendapatkan buahnya di satu titik itu. Kalau hari ini kamu udah berusaha tapi kamu gagal, ya udah. Kalau kamu udah menanti menunggu tetap gagal, ya udah. Jangan sampai berhenti gitu ya. Tapi ya terus aja terus lakuin. Dan percaya nanti one day kamu akan menerima hasil yang memang baik dan bahkan lebih dari ekspektasi kita loh. Jadi gak ada yang gak mungkin. Ya jangan lupa berusaha, berserah. Ora et labora kalau kata orang. Bekerja dan berdoa, bagus tuh. Oke, itu dia paling tips dari Jason di segmen LPG ini. Semoga bisa membantu kamu, memberikan satu kekuatan, insight baru. Oke. So, akhirnya kita tiba di lagu pilihan Jason, posisi yang pertama. Jason sudah pilihkan ini sebuah lagu kolaborasi, menarik nih. Jadi lagunya atau kolaborasi dilakukan 10 tahun setelah 10 tahun peringatan atau perayaan berkaryanya seorang penyanyi solo ini. Dulu dia cuman sekedar anak komedian famous di Indonesia, tapi ternyata hari ini dia sudah bisa membuktikan bahwa dia adalah satu penyanyi solo laki-laki terbaik di Indonesia ya, dengan kapasitas suaranya, dengan lagu-lagunya yang selalu enak. Terus kalau kamu nonton live-nya tuh selalu dengan aransemen yang bagus, dipersiapkan dengan baik ya. Kayaknya semua orang juga suka lah gitu. Nice sih melihat dia ya. Dan ini dia berkolaborasi dengan boy band, satu boyband yang juga paling famous di Indonesia. Ini tahun 2024 ya, jadi udah lumayan 2 tahun yang lalu lah. Tapi mungkin Jason juga belum pernah dengar sih kolaborasinya si solois ini dengan grup boyband ini, jadi makanya Jason pilihin buat kamu. Tapi emang lagunya enak dan lagunya tuh sangat semangat gitu, yang menceritakan tentang akhirnya kamu menemukan seorang dan membuktikan bahwa pertemuan dengan seorang ini adalah hasil dari penantian yang sangat berharga gitu. Wih, sini dia juaranya. Selamat Rizky Sivian featuring Smash dengan Penantian Berharga. Yeay. Gitu. Di posisi pertama lagu pilihan Jason LPG ya. So, ini dia Jason mau puterin buat kamu, Rizky Fabian featuring Smash dengan Penantian Berharga. Dan setelah itu nanti Jason akan balik lagi ya. Sebentar aja dengan closing statement, oke? Okay? But enjoy first Penantian Berharga.

dan Sultan Jason masuk dengan closing statement guys untuk hari ini ya. Karena kita belajar tentang menanti dan menunggu. Jujurly menunggu tuh gak enak ya. Mungkin sebagian orang bosan, sebagian orang dalam ketidakpastian tuh terasa gamang, galau. Apalagi kalau menunggu dan menanti dan hasil lainnya adalah kegagalan, bukan keberhasilan. Bikin sedih, bikin kecewa. Dan semua itu adalah hal yang wajar, karena resiko dan konsekuensi dari gagalnya sebuah penantian untuk menunggu adalah kesedihan, kecewaan, negatif. Tapi percayalah bahwa dalam penantian dan menunggu itu yang paling penting bukanlah hasil, tapi proses. Bagaimana kamu menunggu, bagaimana kamu menanti, bagaimana kamu mengisi penantian itu, mengisi waktu menunggu itu dengan hal yang baik. Dan waktu kamu menanti dan menunggu itu, kamu apakah membangun diri kamu dengan baik, sehingga pada akhirnya kamu belajar sesuatu yang berharga, bahkan jauh lebih berharga daripada hasil menunggu kamu atau menanti kamu di saat itu. Percayalah, dalam setiap usaha kita, penantian kita, pencarian kita, waktu kita menunggu, walaupun hari ini hasilnya belum baik, percayalah suatu hari hasilnya akan baik, selama kita tetap positif dan membangun diri kita jadi lebih baik. Semangat para pejuang kita di luar sana yang sedang menunggu jawaban, menanti ketidakpastian. Ingat, semuanya pasti indah juga pada waktunya. Ya, gak semua orang akan selalu di atas, tapi gak akan semua orang juga selalu di bawah. Selalu datang waktunya untuk kita mungkin bisa merasakan kebahagiaan tangan cinta. Oke, okay? Gak kerasa hampir 4 jam bisa menemani kamu di Klinik Cinta hari ini. So it's time to go for this week. Jadi hati-hati di hari Sabtu dan Minggu ada Persib yang mungkin akan juara, dan mungkin konvoynya, pawainya mungkin akan sedikit mengganggu aktivitas kamu. It's okay if your euphoria yang sangat pantas dirasakan oleh Bandung dan Jawa Barat, tapi semoga kamu tidak terganggu dengan aktivitasnya kamu, dan semoga bisa tetap menikmati weekend kamu. Oke, okay? Semangat terus. Akhir kata Jason pamit, and see you again next week. Bye-bye.

0: dari masalah tersebut.
1: 人生总要碰到逆境和顺境， 真正的成功者都是从逆境中磨练出来的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

nothing's gonna change your feelings.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: hari yang terbaik adalah hari yang dinikmati bersama dengan Tuhan.
1: 至基督与守卫，真喜乐永相随。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Sanli. Pagi ini saya akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan serta setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin memulai hari kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami lewat apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.

Tema firman Tuhan kita hari ini adalah dipimpin oleh Roh, hidup dengan tujuan. Nats firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 beserta pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Saya akan membacakan nats firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka melintasi tanah Friga dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Tros. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan karena untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Rekan-rekan, beberapa waktu terakhir banyak orang mulai sadar bahwa hidup itu ternyata bukan soal sibuk bekerja, bukan hanya soal memenuhi kebutuhan mereka atau mengejar pencapaian. Banyak orang sadar bahwa ternyata hidup itu bukan hanya sesimpel itu, bukan hanya tentang itu saja. Ada banyak orang yang secara karir terlihat berhasil, tetapi di dalam hati merasa kosong, merasa kehilangan damai, bahkan kehilangan arah hidup mereka. Ada banyak orang yang secara pencapaian sangat banyak, sangat berhasil, tetapi mereka merasa ada hal yang kosong. Tidak sedikit juga orang percaya mulai merasa lelah secara rohani. Mereka datang ke ibadah karena merasa itu kebiasaan mereka. Mereka melayani karena mereka merasa itu tanggung jawab mereka. Mereka merasa itu bermanfaat untuk orang lain. Dan banyak orang yang berdoa tanpa merasakan kedekatan dengan Tuhan. Mereka punya waktu berdoa setiap hari, setiap pagi, setiap malam, tapi itu hanya rutinitas saja. Mereka tidak merasa bahwa ada Tuhan pada saat mereka berdoa. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah komunikasi mereka dengan Tuhan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan aktivitas, tetapi seringkali minim kepekaan terhadap suara Tuhan. Padahal, dia pernah merancang orang percaya itu hidup hanya dengan kekuatannya sendiri. Dan karena itulah, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Rekan-rekan, momen sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia tahu bahwa murid-muridnya akan menghadapi yang namanya tantangan yang besar. Mereka akan mengalami yang namanya penolakan. Mereka akan mengalami yang namanya tekanan. Mereka akan mengalami yang namanya ketakutan, merasa bahwa Tuhan mungkin meninggalkan mereka. Mereka akan mengalami yang namanya banyak penganiayaan. Namun, Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka berjalan sendiri. Tuhan tahu tentang ketakutan-ketakutan mereka, tentang tantangan besar mereka. Dan ia tidak diam begitu saja. Ia menjanjikan dan menggenapi bahwa ada Roh Kudus yang akan memberikan kuasa dan memimpin hidup mereka. Rekan-rekan, hari Pentakosta ini menjadi sebuah bukti bahwa Roh Kudus bukan hanya bekerja pada zaman gereja mula-mula, tetapi terus bekerja sampai hari ini dalam kehidupan orang percaya. Dan momen Pentakosta ini menjadi bukti bahwa Tuhan juga tidak pernah mau meninggalkan kita. Buktinya, ia memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Namun yang menjadi pertanyaan adalah,
bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya saat ini. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita saat ini. Kita ingin belajar bahwa yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa untuk menjalani panggilan Tuhan. Dalam Kisah Rasul yang sudah kita baca di dalam ayat yang pertama sampai di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-8, Yesus berkata bahwa murid-murid itu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas mereka. Rekan-rekan, menariknya, murid-murid bukan orang yang sempurna. Murid-murid itu bukan orang yang ideal. Kita tahu bahwa Petrus itu pernah menyangkal Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Thomas itu dipenuhi dengan keraguan. Kita juga tahu bahwa yang lain sempat mengalami ketakutan dan mereka bersembunyi. Mereka manusia biasa. Mereka mengalami yang namanya takut, gagal. Mereka yang mengalami yang namanya ragu. Tetapi setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta di dalam hati mereka, Alkitab mencatat bahwa mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang penuh keberanian dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Artinya apa? Yang membuat mereka kuat bukan kemampuan pribadi mereka, melainkan kuasa Roh Kudus. Seringkali kita berpikir di dalam hidup kita, saya itu lebih mampu, saya itu lebih pintar, dan kalau saya lebih mampu, lebih pintar, lebih kuat, mungkin saya bisa dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Seringkali kita berpikir kalau kita lebih bisa, lebih pintar, mungkin saya akan lebih bisa dipakai Tuhan lagi secara hebat. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak mencari orang yang paling hebat. Tuhan itu tidak mencari orang yang paling mampu, yang merasa dirinya paling pintar, paling kuat. Tapi Tuhan itu mencari orang yang mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan mencari orang yang mau tunduk terhadap pimpinan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu menguatkan kita pada saat kita lelah. Roh Kudus itu memberikan hikmat pada saat kita menghadapi masalah. Seringkali kita bingung apa yang harus kita lakukan, apa yang harusnya kita putuskan. Kita juga tahu bahwa Roh Kudus itu memberikan damai saat keadaan kita tidak baik-baik aja. Banyak orang yang tetap bersyukur ketika keadaan mereka tidak baik-baik aja. Dan itu peran Roh Kudus yang memberikan mereka damai. Tetap percaya Tuhan sekalipun kondisi mereka berkata sebaliknya. Dan kita juga tahu bahwa Roh Kudus yang memampukan kita tetap setia menjalani panggilan Tuhan. Rekan-rekan, seorang ayah mungkin bekerja keras setiap hari untuk keluarganya. Secara fisik ia hadir, tetapi kadang secara hati ia sudah sangat lemah. Ada banyak orang yang terlihat kuat di luar, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap melayani. Tapi sebenarnya sedang kehilangan kekuatan di dalam hati mereka. Sama seperti mobil yang masih berjalan, tetapi indikator bensinnya itu hampir kosong. Banyak orang merasa mereka harus terus maju dengan kekuatan mereka sendiri sampai akhirnya kelelahan secara emosional maupun rohani. Dan karena itu Tuhan tahu, Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati mereka bukan supaya kita terlihat rohani, tetapi supaya kita memiliki kekuatan untuk tetap setia menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan peduli dengan kita. Dia tidak ingin meninggalkan kita. Dia ingin kita tetap memiliki kekuatan untuk tetap setia menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Rekan-rekan, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita belajar untuk mengandalkan Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Jangan hanya datang kepada Tuhan saat masalah besar datang, tetapi mari kita libatkan Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Mari kita juga belajar untuk bangun kehidupan doa yang pribadi.
Coba kita renungkan. Pada saat kita berdoa, datang kepada Tuhan. Apakah kita datang bukan sekedar rutinitas, tetapi kita datang karena hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena ada kerinduan di dalam hati kita yang mau ketemu Tuhan. Dan coba kita pikirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Dan maukah kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kadang yang membuat kita lelah itu bukan masalah hidupnya, tetapi karena kita mencoba memikul semuanya sendiri, tidak merasa bahwa ada Tuhan yang mendampingi kita, yang memimpin kita. Hal yang kedua yang mau kita pelajari, kita perlu mengerti bahwa Roh Kudus itu memimpin kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6 sampai 10, Paulus memiliki rencana untuk pergi ke Asia memberitakan Injil. Namun beberapa kali Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu mencegah Paulus pergi ke tempat yang dia rencanakan. Pada saat itu Tuhan itu memberikan penglihatan tentang seorang Makedonia yang meminta pertolongan. Dan dari situlah Injil mulai masuk pertama kali ke bagian Eropa. Dan dari bagian ini kita belajar bahwa Roh Kudus itu bukan hanya memberi kuasa untuk bergerak, tetapi dia juga berkuasa untuk memimpin arah hidup orang percaya. Kadang Tuhan itu berkata, ayo jalan. Tapi kadang Tuhan berkata, tunggu. Bahkan Tuhan berkata, bukan jalan itu. Dan seringkali bagian tersulit dalam hidup kita itu bukan ketika Tuhan diam, tetapi ketika Tuhan bilang tidak. Ketika Tuhan mengubah planning kehidupan kita. Namun Roh Kudus selalu memimpin kepada rencana Tuhan yang lebih baik daripada rencana manusia. Roh Kudus selalu ingin mengarahkan kita kepada rencana Tuhan, bukan pada rencana manusia. Dan Roh Kudus bukan hanya bekerja pada saat Tuhan bilang iya, tapi Roh Kudus sering kali berperan di dalam penutupan jalan kita. Rekan-rekan, saat kita menggunakan GPS, menggunakan Google Maps gitu ya, kadang kita memilih jalan sendiri karena merasa lebih cepat. Tetapi beberapa saat kemudian, seringkali Maps itu berkata rute dialihkan. Kenapa? Karena sistem mengetahui ada kemacetan yang kita tidak tahu di situ macet ternyata. Sistem mengetahui ada jalan yang tertutup, ada jalan yang diperbaiki. Karena sistem mengetahui ada jalur yang lebih baik daripada kita. Sama halnya dengan kehidupan kita, rekan-rekan. Ada saatnya kita kecewa karena rencana kita itu tidak jadi. Ada saatnya kita sedih karena usaha kita gagal. Ada saatnya kita sangat-sangat kecewa karena pintu yang diharapkan terbuka ternyata ditutup oleh Tuhan. Namun hari ini, dari kisah Paulus, kita belajar bahwa tidak semua penolakan itu adalah hukuman Tuhan. Kadang itu adalah cara Roh Kudus mengarahkan kita ke tujuan yang lebih tepat. Tapi seringkali kita pandang Tuhan itu menghukum kita, karena itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Seringkali kita baru mengerti alasan Tuhan itu setelah kita lewati proses tersebut. Apa yang bisa kita pelajari, rekan-rekan? Mari kita belajar untuk peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui hati yang mau diajar. Mari kita belajar melihat bahwa Roh Kudus itu mau memimpin kita ke arah yang lebih baik. Dan maukah kita belajar untuk peka, untuk taat? Jangan memaksakan kehendak kita sendiri.
karena tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik menurut Tuhan. Yang harusnya kita lakukan adalah kita belajar percaya bahwa Tuhan itu tetap bekerja bahkan saat rencana kita berubah dari rencana kita sebelumnya. Roh Kudus itu tidak pernah salah memimpin kehidupan orang percaya. Hal yang terakhir yang mau kita pelajarin adalah Roh Kudus itu memampukan kita memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Rekan-rekan perhatikan bahwa kuasa Roh Kudus itu diberikan bukan hanya supaya kita merasa kuat secara pribadi. Ternyata kedatangan Roh Kudus itu bukan hanya concern di dalam kepentingan kehidupan pribadi kita. Roh Kudus Tuhan ternyata tidak hanya berperan untuk kebaikan hidup kita, tetapi ternyata supaya kita menjadi saksi Kristus. Artinya Roh Kudus itu tidak hanya bekerja untuk kenyamanan hidup kita, tetapi juga mau untuk membawa orang lain itu mengenal Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa peran Roh Kudus itu untuk memenuhi kebutuhan aku, untuk menolong aku, untuk membuat aku nyaman, untuk mencukupi aku. Tapi ternyata tidak hanya itu. Roh Kudus dicurahkan pertama kali untuk memampukan orang itu memberitakan Injil kepada orang lain. Setelah hari Pentakosta, murid-murid mulai memberitakan Injil dengan keberanian yang luar biasa. Mereka berbicara tentang Yesus di rumah, di jalan, di tempat umum, bahkan di tengah ancaman dan penolakan. Kenapa mereka berani? Karena Roh Kudus memenuhi hati mereka. Seringkali orang percaya itu merasa, saya tidak pandai berbicara, saya bukan hamba Tuhan, saya takut ditolak, saya tidak tahu harus memulai dari mana. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa apa? Tuhan itu tidak selalu memakai orang yang paling bisa, paling hebat berbicara. Tetapi Tuhan sering kali memakai orang yang mau taat, yang mau bersandar kepada Roh Kudus. Dan kita perlu tahu bahwa memberitakan Injil itu bukan selalu berarti khotbah di atas mimbar. Tetapi dimulai dari kehidupan yang menjadi teladan. Dimulai dari perkataan yang membangun. Dimulai dari perhatian kepada orang yang terluka. Dimulai dengan keberanian menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberi keberanian dan hikmat untuk menjadi terang di tengah dunia. Hari ini kita hidup di zaman media sosial. Satu video singkat aja bisa tersebar ke seluruh dunia hanya dalam beberapa jam, beberapa menit bahkan. Menariknya, banyak orang sangat berani membagikan makanan yang mereka suka. Banyak orang yang sangat berani membagikan tempat yang mereka kunjungi. Banyak orang yang sangat berani membagikan film yang mereka rekomendasikan. Banyak orang yang sangat berani membagikan orang yang mereka sayang. Tetapi seringkali kita menjadi sangat diam ketika berbicara tentang Tuhan. Padahal Injil adalah kabar baik yang pernah ada. Injil melampaui hal-hal yang kita suka. Tapi kenapa kita seringkali tidak membagikan itu? Kadang itu masalahnya bukan karena kita tidak mengasihi Tuhan, tetapi karena kita takut dianggap aneh. Kita takut ditolak. Kita takut tidak diterima di dalam lingkungan kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus, rekan-rekan. Roh Kuduslah yang memberikan kita hikmat. Cara menyampaikannya itu seperti apa ya? Cara untuk
mengabarkan itu seperti apa ya? Karena keberanian untuk menjadi saksi Kristus itu tidak lahir dari rasa percaya diri manusia, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Rekan-rekan, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita mulai menjadi saksi Kristus dari lingkungan terdekat kita. Di rumah kita, di tempat kerja kita, di komunitas, atau pertemanan kita. Mari kita coba berani menunjukkan nilai-nilai Kristus lewat hidup kita, lewat tindakan kita. Dengan kita belajar untuk jujur, mengasihi, mengampuni, belajar untuk punya integritas. Itu adalah kesaksian yang nyata bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mari kita minta Roh Kudus untuk memberi kita keberanian untuk bersaksi. Tidak perlu menunggu sempurna untuk dipakai Tuhan, tapi mau taat untuk memberitakan tentang Tuhan. Dan mari kita melihat bahwa setiap saat itu ada kesempatan yang sederhana untuk membagikan kasih Tuhan. Kadang satu kalimat penguatan, kadang hanya doa mungkin kita pandang untuk seseorang, kadang hanya cerita tentang pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, itu ternyata dapat menjadi pintu bagi orang lain mengenal Kristus. Karena Roh Kudus bukan hanya memenuhi hidup kita untuk dinikmati sendiri, tetapi supaya hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain dapat mengenal Kristus. Rekan-rekan, hari Pentakosta mengingatkan kita bahwa kehidupan Kristen tidak mungkin dijalani hanya dengan kekuatan manusia. Hari Pentakosta mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat peduli terhadap kita sampai Dia tidak mau meninggalkan kita sendiri. Makanya Ia memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya untuk memberikan kuasa menjalani panggilan kita, untuk memimpin hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan untuk memampukan kita menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Tanpa Roh Kudus, kita mudah lelah, kita bingung arahnya kemana, dan kita takut menyatakan iman kita. Tapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, kita dikuatkan, kita dipimpin, kita diberikan keberanian. Dan karena itu hidup Kristen bukan sekedar tentang datang beribadah atau menjalani rutinitas kita. Tuhan rindu setiap kita hidup dipenuhi Roh Tuhan setiap hari. Biarlah melalui hidup kita, keluarga kita melihat kasih Tuhan, lingkungan melihat terang Kristus, dan dunia melihat bahwa Yesus sungguh hidup. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk tujuan Tuhan. Mari kita tutup hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Thank you kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk mengerti bahwa Roh Kudus itu sangat berperan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa peka terhadap peran Roh Kudus di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk mengambil waktu berdoa di tempat kita masing-masing. Mari kita spend sebentar untuk kita berdoa tentang sahabat-sahabat kita yang bergumul dalam banyak hal. Yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang bergumul di dalam kesehatan mereka. Jikalau kita tahu ada sahabat-sahabat kita yang juga bergumul, mari kita juga sebut nama mereka di dalam doa kita. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk rekan-rekan kami yang bergumul di dalam hal kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Meliana yang saat ini bergumul di dalam kesembuhan kakinya. Kami berdoa untuk Bapak Krisine yang saat ini dalam fase kesembuhan pasca stroke. Anaknya Joakim Sine mengalami hipotonus. Bapak Matius yang saat ini menjalani pengobatan katarak, sakit lutut. Bapak Cui Chong yang saat ini pemulihan pasca operasi dan kesehatan di sepanjang tahun ini. Ibu Iin untuk anaknya Wulan dalam proses pasca operasi. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami di dalam kesehatannya, di dalam proses pengobatannya, di dalam obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan. Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk mereka bisa berjuang sembuh. Tuhan berikan mereka kesempatan untuk mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apa yang mereka lakukan senantiasa bisa menjadi alat kesembuhan daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang terus berikan mereka iman, sehingga mereka terus bisa melibatkan Tuhan di dalam proses kesembuhan mereka, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita juga berdoa untuk rekan-rekan kita yang bergumul di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk beberapa sahabat-sahabat kita. Mari kita sebutkan nama mereka. Tuhan, berdoa untuk Ibu Gyokwa yang saat ini bergumul di dalam hal ekonomi. Untuk anaknya juga William, Michelle, untuk pasangan hidup mereka. Berdoa untuk Sharon dan Sherlyn yang saat ini bergumul tentang pekerjaan dan studi, bahkan pasangan hidup mereka. Berdoa juga untuk Susan. Berdoa untuk Maureen. Berdoa untuk Keisha Angelina. Berdoa untuk Abed Alex yang saat ini juga bergumul di dalam pekerjaan mereka, di dalam pasangan hidup mereka, di dalam hal kuliah mereka, di dalam pekerjaan mereka. Ada yang dari kami sedang mencari pekerjaan, ada yang dari kami sudah mendapatkan pekerjaan tetapi struggle di dalam kehidupan pekerjaan kami. Ada yang dari kami juga bergumul tentang pasangan hidup kami. Tuhan yang berikan itu kepada kami Tuhan. Tuhan pimpin segala hal yang kami kerjakan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa ada di dalam komunitas Tuhan, sehingga Tuhan bisa pertemukan kami dengan orang-orang dari Tuhan. Dan ajar kami Tuhan pada saat kami menggumulkan hal ini ke dalam Tuhan. Ajar kami untuk bisa bergumul tentang hal ini bersama-sama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita juga ingin berdoa untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun saat ini. Ada Bapak Odi, Ibu Sumiyati, Bapak Dadan, Bapak Hasan. Mari kita berdoa untuk sahabat kita yang berulang tahun di hari ini, di tanggal 21 Mei 2026. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami. Ada Bapak Odi, Ibu Sumiyati, Bapak Dadan, Bapak Hasan. Berdoa Tuhan, terima kasih atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan umur yang baru Tuhan. Tuhan izinkan satu tahun ini kembali untuk kami menikmati kasih Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, ada banyak harapan, ada banyak rencana Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab itu di waktu Tuhan yang tepat. Tuhan yang berikan juga ke kami kesempatan untuk terus bisa menikmati Tuhan, melihat Tuhan baik di dalam kehidupan kami.
Dan ajar kami juga ya Tuhan untuk bisa punya waktu yang intim dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati pasangan kami, anak-anak kami, berkati semua hal yang kami kerjakan di dalam hidup kami, studi kami. Pimpin kami Tuhan, sehingga di dalam hidup kami, kami terus bisa melibatkan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan semua orang-orang yang kami tahu mereka struggle, semua sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul di dalam semua hal ini. Tuhan yang pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur.

Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Stanley mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.